0: bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu 1 tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP, 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau melalui pantauan CCTV. Yang pertama saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, setelah kita dengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta. Bersama Robi masih di Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar. Pernah informasikan nanti di jam 8 kita akan bergabung dengan teman-teman RRI Loksemawe yang berada di lapangan Hira Kota Loksemawe untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
5: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Hai, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lok semuanya di jam 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar detik-detik perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, upacara di lapangan Hirakota Lok semuanya. Nanti akan kami hadirkan siaran langsung di Pro 1 RRI Lok semuanya. Dan juga detik-detik pengibaran bendera pusaka di Istana Negara juga akan kami hadirkan untuk pagi hari ini di jam 10 nanti. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok

Baik pendengar Pro 1 RRI Luxmoy, sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan RRI yang sudah berada di lapangan Hirak Kota Luxmawe untuk mengikuti siaran langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

studio. Saudara pendengar, selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Kami tim siaran langsung RRI Loksmawe dalam upacara HUT RI ke-81 di lapangan Hira, Kota Loksmawe, saat ini sudah dimulai. Nah, pendengar, saya reporter Maimun Akbar akan melaporkan suasana upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di lapangan Hira Kota Loksmawe. Baik, pendengar, untuk di upacara HUT RI ke-81 dalam pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai investor upacara, yaitu Wali Kota Loksmawe, Saidi Abu Bakar. Sementara untuk komandan upacara, Kapten Ivandri Ahmad Saibaini selaku dan Ramil 15 Matangkuli Kodim 0103 Aceh Utara. Ya, di lapangan upacara saat ini pendengar, kita bisa melihat komandan upacara Kapten Ivandri Ahmad Saibaini sudah mulai melaksanakan dimulainya upacara di lapangan Hira Kota Loksmawe. Ya, adapun pendengar, adapun nanti dalam upacara pengibaran bendera HUT RI ke-81 ini juga nanti yang menjadi pembaca teks proklamasi, yaitu ada Ketua DPRK Kota Loksmawe dan juga nanti pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua KMPI Kota Loksmawe. Dalam upacara pengibaran bendera HUT RI di tanggal 17 Agustus 2026 ini, pendengar, tampak diikuti oleh seluruh musmeda. Baik dari Penggolok Semawe dan juga para pelajar tingkat SLTA, SLTP, dan juga sekolah dasar, dan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Penggolok Semawe. Ya, kita melihat pendengar, investor upacara Wali Kota Loksmawe, Saidi Abu Bakar, nampak sudah memasuki lapangan upacara untuk di pagi ini.

0: Ya, untuk di cuaca sendiri, di pagi ini cuaca begitu cerah ya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan hikmat tentunya. Kita menyaksikan pernyar Komandan Upacara, Kapten Ivantri Muhammad Sabah ini, yang juga selaku dan Ramil 15 Mantang Guli, Kodim 0103 Aceh Utara, sedang menuju ke Inspektur Upacara, yaitu Wali Kota Lukas Pawe, untuk menyampaikan bahwa upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 ini siap dilaksanakan.
1: Hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun 2026 ya mulai. Andian.
0: Ya, pendengar semuanya, pengibaran bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan Tenggo Lok Sumawe di lapangan Hirak, kota Lok Sumawe ini dapat kami sampaikan untuk Anda yang masih terus saat ini diikuti oleh para peserta yang memang berada ya di lingkungan pemerintah Kota Lok Sumawe. Nah, selain itu pernah dapat kami sampaikan juga pada pelaksanaan upacara pengibaran bendera HUT RI ke-81 ini, sesaat lagi kita akan melihat pengibaran bendera atau lakukan. Ya, kita bisa melihat pendengar di lapangan ya. Sebanyak 1 pelajar tingkat SMA ya, 13 putra dan 8 putri. Ini yang menjadi pasukan yang bertugas sebagai pengibar bendera Paskibraka pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Hirak. Para pasukan Paskibraka ini benar terdiri dari para pelajar tingkat SLTA yang hadir di kawasan kota Lok Sumawe.

0: Bukan peringatan tahunnya, pada peringatan hari ulang tahun 78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Los Teman tahun 2020.
1: Ya, nampak pasukan Paskibra yang saat ini sedang menuju ke lapangan untuk pengibaran bendera merah putih.
0: Komandan Pleton Paskibra, putra dari Bapak Muhammad Ahmad Suraini SP atau Pola Majlis Bangil Ul. Pengibaran Teku Adi Rudaifa, putra dari Bapak Teku Nyakri Suri, Ibu Rakyatun Adawnya atau Pola SMA Negeri 2 Dr. Mang. Pengibaran tengah, Foto Yorel Hamanan Simajunta, putra dari Bapak Aida Meli Jontong Simajunta, Ibu Rosnita Sager, atau Prof. SMA Negeri 1 Lostemau. Pengibaran ini, Asli Maritor, putra dari Bapak Medi Yahya Eta, Ibu Negeri Burjana, atau Prof. SMA 1 Lostemau. Pembawa Sabato Atiha, Ibu dari Bapak M. Nasir Abdullah, Ibu Maili, atau Prof. SMA Negeri 1 Lostemau.
1: Ya, pendengar, kita bisa melihat ya 21 pelajar tingkat SMA ini yang tergabung dalam 13 putra dan 8 putri ya, yang menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dalam upacara peringatan HUT KRI 81 di lapangan Hirakota Loksmawe

0: Ya, pendengar, kita bisa menyaksikan di tempat berlangsungnya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ya di lapangan Hirak ini. Sesaat lagi pengibaran bendera merah putih akan dilakukan oleh pasukan Paskibraka ini.
1: Lapor, berasal dari Yes, lanjutkan.

0: Ya, selain itu pendengar, selain diikuti oleh seluruh Forkopimda yang ada di Kota Lok Sumawe, acara peringatan HUT RI ke-81 ini juga disaksikan oleh masyarakat yang datang khusus ingin melihat prosesi upacara penyebaran bendera di pagi ini di lapangan Herat Kota Lok Sumawe. Ya, kita bisa menyaksikan pendengar Komandan Upacara ya Kapten Infantri Muhammad Sabah ini yang menjadi komandan upacara di pagi hari ini, yang juga selaku Danrabi 15 Patangkuli di Kodim 0103 Aceh Utara. Ya, selain itu juga nanti yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan ada Ketua DPRK Kota Lok Sumawe, dan juga nanti pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dibacakan oleh Ketua KNPI Kota Lok Sumawe. Ya, kita bisa menyaksikan pendengar saat ini di lapangan tempat berlangsungnya pengibaran bendera merah putih pada RI ke-81 di tahun 2026 ini.
1: Halo,

kita bisa melihat dengar pasukan paskibraka ini sedang menuju untuk pengibaran bendera.

Untuk di pagi hari ini, kami masih menyiarkan secara langsung upacara bendera, pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 untuk tahun 2026 ini di lapangan Hirak Kota Lok Semawe. Ya, di lapangan sendiri terdekat dapat kami sampaikan untuk Anda, di mana seluruh pejabat di lingkungan Pengko Lok Semawe juga nampak ya hadir di panggung utama dan juga sejumlah tamu undangan juga nampak hadir di lapangan Hirak Kota Lok Semawe ini dalam upacara pengibaran bendera merah putih dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di tahun 2026.

0: Ya, selain itu kita bisa juga mendengar saat ini di lapangan kita dapat melihat ya bahwa adapun anggota Paskibraka ini berjumlah 21 orang pelajar terpilih ya dengan rincian 13 putra dan 8 putri. Di mana para peserta ini merupakan siswa-siswi SMA Sederajat yang berasal dari 4 kecamatan di kota Lok Sumawe. Nah, termasuk perwakilan santri berprestasi dari Pesantren Modern Misbahul Ulum. Ya, ada pun pendengar yang menjadi komandan pasukan, yaitu ada Gavin Azaria ya, yang merupakan Letda Arhanud Batalion Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda. Ini merupakan lulusan dari Abi Toren dan Tone 1. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Demo Dari. Silakan.
1: Ya, baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang menjadi komandan peleton Paskibraka yaitu Farid merupakan anak dari Bapak Husin yaitu almarhum dan Ibu Surai dengan asal sekolah yaitu Mas Misbahul Ulum. Pengibar kanan ada Teku Aziz yaitu putra dari Bapak Teku Muhslidin dan Ibu Rabiatun Azuwiyah dengan asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Lok Sumawe. Dan untuk pengibar tengah bisa kita informasikan yaitu ada Okto Yobel Hamonangan Simajuntak putra dari Bapak Aida Melby Johnson Simanjuntak dengan Ibu Rosinta Sagala dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Lok Sumawe. Untuk pengibar kiri ada Arfi Malik Bawazir putra dari Bapak Junaidi Yahya dan Ibu Mujibul Jannah dengan asal sekolah MAN 1 Lok Sumawe. Sedangkan pembawa baki yaitu Zahratul Asyifah putri dari Bapak M. Nasir Abdullah dan Ibu Mailinda dengan asal sekolah juga masih di SMA Negeri 1 Lok Sumawe. Dan anggota-anggota Paskibra lainnya itu ditempa dan dididik oleh TNI sebelum acara penjubasan dengan berbagai seleksi yang telah dilakukan ketat oleh pihak unsur TNI yang ditunjuk oleh Penko untuk memfasilitasi kegiatan mereka di 17 Agustus hari ini tepatnya. Terlihat dari pantauan yaitu Bapak Wali Kota Lok Sumawe yang memakai baju resmi pejabat kota, memakai pakaian putih-putih. Terlihat juga di sampingnya ada Kapolres Lok Sumawe, AKBP Azan. Dihadiri juga Forkopimda Plus seperti Komandan Angkatan Laut atau Danlanal Lok Sumawe, Kolonel Bondan. Di sebelahnya juga bisa saya informasikan ada Dandim 0103 Aceh Utara, Bapak Letnan Kolonel Infantri Faisal. Ada juga Ketua DPRK Lok Sumawe, yaitu Bapak Faisal. Dan juga perangkat TNI Polri, tamu undangan dari setiap dinas yang dari Ketua Lok Sumawe. Yang bertindak sebagai perwira upacara yaitu Hanif Furkan Haris dengan jabatan penelaah teknis kebijakan pada Sekretariat Daerah Kota Loksmawe. Dan ajudan inspektur upacara ada Bagus Ferdiansah. Dan untuk MC juga pembawa acara dilakukan oleh Novayana STNAP sebagai administrator database kependudukan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Loksmawe. Dan bisa saya informasikan untuk di lapangan banyak masyarakat yang hadir untuk melihat secara langsung kegiatan proses detik-detik naikan sangsaka merah putih yang dilakukan di lapangan Hirap Kota Loksmawe. Untuk list agenda kegiatan hari ini, saya informasikan Wali Kota selaku Inspektur Upacara di Jember Upacara, penghormatan pasukan, laporan Komandan Upacara, pengibaran Sang Merah Putih, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, diikuti dengan detik-detik proklamasi,

0: 哥，人家的。
1: Ya. Dan para pendengar, saya informasikan kembali untuk kegiatan-kegiatan tersebut memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Berbagai macam acara dan kegiatan yang sebelumnya sempat dilakukan untuk memeriahkan kegiatan tersebut di beberapa kota dan kecamatan termasuk kampung-kampung di Kota Loksmawe dengan membuat acara secara mandiri untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Dan para pendengar, saya informasikan kembali bahwasanya kegiatan ini, acara tersebut dihadiri oleh seluruh unsur dinas dan juga pendidikan, baik yang ada di 4 kecamatan Kota Loksmawe, dan juga para tenaga kesehatan yang selalu standby, untuk waspada 24 jam untuk kemungkinan hal-hal yang terjadi, yang tidak diinginkan terjadi. Momen dalam kegiatan tahunan ini dirayakan dan dilaksanakan sesuai dengan juknis yang berlaku untuk memperingati HUT kemerdekaan dan memperingati mengingat kembali jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului agar masyarakat Indonesia bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini. Dan kegiatan ini berlangsung khidmat sesuai dengan agenda. Saya informasikan juga untuk cuaca sangat cerah dan mendukung dalam kegiatan ini. Walaupun masyarakat berantusias untuk memenuhi dan melihat sendiri kegiatan yang ada di lapangan Jorak Ketul Usmawi sebagai agenda tahunan cukup memuaskan, dan juga masyarakat juga ikut tertib dalam mengikuti kegiatan ini. Momen dalam kegiatan tahunan di 17 Agustus 2020 RI ke-81 melibatkan berbagai macam unsur dan elemen agar bisa merasakan seperti apa dan bagaimana kegiatan ini berlangsung, semarak HUT RI berlangsung. Banyak dari orang tua dari pasukan Paskibra yang hadir juga merasa bangga dengan apa yang diraih anaknya dalam beberapa waktu terakhir ini. Para wartawan juga ikut tertib dalam mengikuti kegiatan ini dengan proses pengambilan gambar dan video. Dan ketika informasi juga kembali saya berikan bahwasanya cuaca masih sangat baik dan bersahabat, walaupun ada beberapa informasi mengatakan bahwasanya cuaca hari ini kemungkinan sedikit mendung dan juga bisa mengundang gerimis, tapi di lapangan kita bisa melihat sendiri bahwasanya sangat cerah. Para TNI dan juga personel TNI dan juga para personel Polri terlihat mengamankan beberapa area sekitar untuk kondisi di lapangan.
0: Halo,
1: Dan informasi kembali saya berikan bahwasanya untuk penurunan bendera merah putih nantinya itu dilakukan di pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga berharap cuaca masih bersahabat seperti saat ini untuk melakukan kegiatan agenda tahunan.

jawab upacara HKRS ini di tanggung oleh Kapten Infanteri Julaini sebagai PLH Persipers Kodim 0103 Aceh Utara, dan penanggung jawab upacara ada Kapten Infanteri Jailani sebagai PLH Persipers Kodim 0103 Aceh Utara juga. Dan penanggung jawab upacara penurunan bendera nantinya di bawah Kapten Arhanud Agung Nugraha sebagai PLH Persipers Kodim 0103 Aceh Utara.

Ya, setelah tadi malam para paskibra dan juga unsur Forkopimda melaksanakan kegiatan renungan suci di makam pahlawan sebagai bentuk apresiasi bahwasanya HUT kemerdekaan ini akan berlangsung khidmat mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban, yang mengorbankan nyawa, harta dan benda keluarga supaya Indonesia bisa merdeka dan supaya masyarakat anak cucu kita ini bisa mengikuti khidmatnya upacara dan merasakan hari kemerdekaan.

saya informasikan kembali bahwa Inspektur Upacara dilakukan oleh Wali Kota Lubuk Semawe, saya Uti Abu Bakar, dan Inspektur Upacara, Cat Inspektur Upacara itu adalah Wakil Wali Kota Lubuk Semawe. Komandan Upacara ada Kapten Infantri Muhammad Saibani sebagai Danramil 15, Matangkuli, Kodim 0103 Aceh Utara. Untuk Ket Komandan Upacara ada AKP Asriadi Iswanto, selaku Kapolsek Samudra Polres. Dan perwira upacara dipimpin oleh Hani Furkan Haris sebagai penelaah teknis kebijakan Pemko Semawe. Untuk pembacaan teks proklamasi itu akan dilakukan oleh Ketua DPRK Kota Lubuk Semawe, dan pembaca pembukaan ada Ketua DPRK Kota Lubuk Semawe. Pembaca doa ada Kepala Kementerian Agama Pemko Lubuk Semawe. Untuk urusan kesehatan masih dibawahi oleh Kadis Kesehatan Pemko Lubuk Semawe dan juga Rumah Sakit Umum PMI Lubuk Semawe dan Rumah Sakit Kesrem Lubuk Semawe. Untuk sound dan sistem juga tempat juga perlengkapan itu dibawahi oleh Kabak Umum Pemko Lubuk Semawe dan Kadis Kampriswil Pemko Lubuk Semawe.

dan kita bisa melihat di lapangan bahwasanya Paskibra telah selesai melakukan ataupun sudah melaksanakan tugasnya untuk kenaikan bendera dan sekarang menuju untuk kembali ke tempat untuk mempersiapkan diri di penurunan bendera nantinya di pukul 17.30 menit yang dilakukan masih di lapangan Gerak Kota Kesmawe. Dan saya informasikan kembali, yaitu Komandan Pasukan ada Gavin Azari dan para pendengar. Saat ini akan dilakukan pengenalan kita yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.

0: kami, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Ya, demikian pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Ketua DPRK Kota Loksmawe. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Ketua KNPI Kota Loksmawe.
2: Tahun 1945, pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, demikian pendengar, kita baru saja kita dengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibacakan oleh Ketua KMPI Kota Loksmawe. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan doa yang dibacakan oleh Kepala Kementerian Agama Tengku Loksmawe.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat

0: Taufik Hidayah, serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dan keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian serta ketenteraman bangsa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta diridhai oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian pembacaan doa yang telah dibacakan oleh Kepala Kementerian Agama Penko Lok Sumawe. Ya, kita bisa menyaksikan pendengar saat ini para peserta upacara dan juga para tamu undangan. Baik, selanjutnya kita dengarkan Andika Bayangkari.

Ya, dengar Andika Bhayangkari, baru saja kita dengarkan. Kita akan menyaksikan ya laporan komandan upacara dalam pengibaran bendera HUT RI ke-81 tahun 2026, yaitu Kapten Infantri Muhammad Sabaini selaku dan Ramil 15 Matangkuli Kodim 0103 Aceh Utara ya, sedang menuju ke Inspektur Upacara yaitu Wali Kota Loksmawe Said Abu Bakar untuk melaporkan bahwa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun 2026 di lapangan Hirak ini telah selesai dilaksanakan. Iya, mendengar. Anda masih menyimak ya siaran langsung upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di pemerintahan kota Loksmawe yang saat ini masih saja berlangsung dan sudah memasuki tahap akhir. Ya, di mana tadi kita telah melihat Komandan Upacara Kapten Infantri Muhammad Sabaini sedang melapor bahwa upacara pengibaran bendera sudah selesai dilakukan kepada Inspektur Upacara.

0: Peringatan upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di lapangan Hirak Kota Loksmawe telah selesai. Ya, di mana kita sudah melihat tadi proses berjalannya pengibaran bendera dan juga kita saat ini selepas selesai pengibaran bendera merah putih, ya, kita akan melihat berbagai kegiatan kesenian, hiburan juga akan dihadirkan di lapangan Hira Kota Loksmawe. Nah, pendengar, sebelum kita akhiri ya siaran langsung kita di pagi ini, kita akan berbincang ya sejenak bersama Pak Abidin Syah ya di pagi ini, pelaku veteran baik, dan juga nanti ada Bapak Ibnu Haji juga. Kita terlebih dahulu ke Pak Abidin Syah selaku salah seorang veteran ya dalam peringatan HUT RI ke-81 ini, mungkin bagaimana Bapak Abidin melihatnya?
1: Oh siap. Jadi dengan adanya peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak melihat hari ini, tapi lebih jauh kita melihat proses perjuangan para pendahulu kita hingga pada hari ini kita telah dapat melaksanakan yaitu peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan aman.
0: Kalau kita melihat bagaimana semangat para generasi muda kita juga untuk di kemerdekaan kita Pak yang ke-80.
1: Tentu berdasarkan pada yang pertama mereka harus mampu menghargai nilai-nilai perjuangan para pejuang kita. Karena bangsa yang besar itulah ada bangsa yang bisa menghargai penghargaan para pahlawan, perjuangan para pahlawan. Itu bangsa yang besar. Jadi harapan kami ke depan supaya para generasi penerus hendaknya mampu melihat ke belakang, cikal bakal dan proses perjuangan yang diselenggarakan yang dicapai oleh pendahulu penerus kita sehingga pada hari ini kita terus bisa aman damai seperti yang terjadi saat ini.
0: Ya, baik Pak Abidisa, terima kasih. Ya, kita ke Pak Ibnu Hajar juga. Ini selaku veteran. Ya. Pak Ibnu, harapan Anda pada dalam rangka ke-81 ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku veteran Sekretaris Veteran Kota Loksmawe menyingkapi bahwasanya setiap saat 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini bukan hal yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita semuanya berkumpul di mana di titik-titik yang tertentu di seluruh Indonesia. Bahkan diadakan hari proklamasi. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan kepada generasi kita ke depan bahwa hari kemerdekaan ini adalah kita bukan hanya simbol menghormati bendera merah putih, tapi selaku penghormatan kita kepada para pahlawan yang sudah mendahulu kita, bagaimana sejarah yang kebelakang, bagaimana mereka melawan penjajahan dulu dengan tanpa persenjataan, hanya dengan menggunakan senjata tradisional, tapi para pejuang kita mampu untuk melaksanakan, bahkan mampu mengusir para penjajah, sehingga terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tegak lurus sampai saat ini.
0: Ya, tetap semangat terus berjuang.
2: Ya, semangat juang ini tidak boleh diabaikan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama para pelajar.
0: Baik, terima kasih Pak.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita sudah sejenak ya berbincang bersama para veteran tadi yang sudah menyampaikan harapannya. Nah, saat ini di lapangan Hira Kota Loksmawe selepas pengibaran bendera ya, kita bisa melihat adanya hiburan ya
2: dari Sanggar Cut Merah Insung yang akan ditampilkan berupa tarian dan juga kesenian tradisional khas Aceh. Nah, Riar, akhir kata kami tim secara langsung ya upacara pengibaran bendera HUT RI ke 81 di Kota Lok Sumawe, penanggung jawab Weni Zulianti SHMH dan penanggung jawab aset ada Pak Zainal Amri, produser Ridwan Zul dan pengarah siaran Idawati, pengarah teknik ada Muzakir SE dan juga pengarah acara Nasrullah, saya sendiri reporter Maimun Akbar dan juga operator teknik ada Zahlur Razi dan juga Ismail dan Faisal, mohon undur diri dari Indah Dengar Anda. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Robi. Silakan rekan Robi.

Saat ini pukul 9:25 jam di studio kami pendengar, dan Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Lok Semawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Lok Semawe di frekuensi 89,3 FM maupun frekuensi 95,3 FM untuk pendengar kami di wilayah Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Dan juga Anda yang masih mendengarkan kami di siaran audio visual streaming online di aplikasi RRI Digital. Saat ini Anda ditemani oleh tim Lok Semawe siang ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D di studio bersama dengan rekan operator pagi menjelang siang hari ini ada Rahmat Tamita. Dan kami akan membersamai ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Tetap satu. Beberapa saat yang lalu kami juga sudah menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan hari ini Rabu, Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya. Dan juga pendengar, sebelumnya juga di Kota Lok Semawe telah dilangsungkan kirab bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelepasan kirab dilakukan di depan kantor Wali Kota Lok Semawe oleh Sekretaris Daerah Abdul Haris yang mewakili Wali Kota. Abdul Haris menyampaikan bahwa kirab merah putih menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat, dan kegiatan tersebut juga diharapkan menumbuhkan rasa cinta tanah air khususnya di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Kirab melibatkan sekitar 500 pelajar SMP dan SMA, 60 personil TNI, 30 personil Polri, Pramuka, jajaran Pemko, serta sejumlah instansi lainnya. Bendera merah putih berukuran 108 meter dengan lebar 2 meter 40 cm, turut dibentangkan dan diarak sepanjang rute kirab.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali.
1: Sesaat lagi kami juga akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Ada siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta.
0: Atau kartu mahasiswa atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. Iggy Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rustarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung, upacara, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Trompet yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser
1: kayak
0: ya?
1: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, mm-hmm. di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera yeah. merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, yeah. bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Yeah.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara mm-hmm. sudah berada di titik lapangan tengah upacara, mm-hmm. artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Betul. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran,
1: yeah.
0: akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, mm-hmm. sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo
0: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: laporan ya. Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Ya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara yeah. akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai,
1: mm-hmm.
0: kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat.
1: Betul.
0: Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibaran bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat.

0: Kemudian sebagai cadangan pembabaki, yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kehormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，收着到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi.
0: Hormat.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Kesan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
0: 7 hari.
1: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
1: ya,
0: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium ya, Sang Merah Putih.
0: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian ya, pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya, pengerek bendera nanti.
0: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah
0: ya,
1: hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara.
1: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung ya, sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
0: Ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan ya, kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka. Dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17, dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih, ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah. Bendera berhasil.
3: Bendera upacara! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，三驾到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga iya. Sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pada pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia. Iya.
2: Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, dan baru saja tadi Anda dengarkan bersama bagaimana siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang dirayakan dengan upacara bendera merah putih di Istana Negara Jakarta yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan siaran langsung kami berikutnya juga nanti dapat Anda ikuti di sore hari pada saat penurunan bendera merah putih. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara itu pendengar, kami juga memperoleh informasi bahwa besok di Kota Loksmawe juga akan dilaksanakan pawai karnaval pelajar yang dilaksanakan mulai dari pagi hingga siang hari nanti di titik lokasi lapangan Hirak pelepasan pawai karnaval. Ini untuk besok 18 Agustus 2026 juga masih dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 tahun 2026 ini juga diwarnai dengan musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, menelan korban jiwa. Hingga Sabtu 15 Agustus 2026 malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 47 orang meninggal dunia dan ratusan rumah mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara BNPB, pada Sabtu pukul 18.48 menit WIB, korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten. Sebanyak 24 korban tercatat di Kabupaten Manggarai, 17 orang di Manggarai Timur, 3 orang di Sika, 1 orang di Ngada, dan 1 orang di ND. Selain korban meninggal dunia, petugas gabungan masih melakukan evakuasi serta memberikan penanganan medis kepada warga yang mengalami luka-luka. Proses kaji cepat dan pendataan dampak gempa juga terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. BNPB mencatat hingga pukul 17 WIB terdapat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rusak ringan. Kerusakan juga melanda sejumlah fasilitas umum, tercatat 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, 6 kantor, serta sejumlah fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan. Merespon kondisi tersebut, BNPB mengerahkan bantuan pangan dan non-pangan untuk mendukung penanganan warga terdampak. Bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, NTT. Dari Jakarta, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui Base Ops TNI AU Halim Perdana Kusuma. Total bantuan yang disiapkan mencapai 50.000 paket dengan berat sekitar 275 ton. Hingga Sabtu lalu, sebanyak 10.500 paket bantuan telah tiba di Base Ops TNI AU Halim Perdana Kusuma. Bantuan tersebut berasal dari Sekretaris Kabinet dan selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan. Informasi tentang perkembangan gempa magnitudo 7,7 di NTT yang merenggut 47 jiwa, ratusan rumah rusak ini juga bisa Anda baca kembali di website kami www.rri.co.id.

Pendengar Lintas Siang di Lux Mawi siang ini, di Pusat RRI Lux Mawi juga nanti akan hadir dengan lagu-lagu daerah Aceh di program Bungong Jaro pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hingga nanti ke pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dan masih dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Pusat RRI Lux Mawi. Nanti juga tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Pusat 1 akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti nanti ada dinamika olahraga selama lebih kurang 30 menit sampai dengan ke pukul 11.30. Sementara itu, saat ini masih saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, dan sekarang bersama rekan operator yang bertugas ada Teguh Saiful Iqbal.

0: Berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu si coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Saat ini pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami pendengar. Kondisi cuaca di wilayah Lhokseumawe Semawe dan sekitarnya menjelang siang hari ini cukup terik dan terasa begitu hawanya begitu terasa panas ya. Lagu-lagu daerah Aceh hadir ke ruang dengan Anda di program Bungong Jaro sampai dengan ke pukul 13 siang nanti waktu Indonesia Barat. Masih di suasana Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun di tanggal 17 Agustus 2026 hari ini.

Pendengar, suasana Semarak menyelimuti Kabupaten Aceh Utara dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Minggu 16 Agustus. Salah satu kemeriahan terpancar dari keikutsertaan ratusan pelajar sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Samudra dalam pawai karnaval. Para pelajar tampil memukau dengan beragam kreasi busana dan penampilan yang menarik perhatian yang memadati rute karnaval. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penampilan pelajar yang mengenakan kostum unik berbahan dasar plastik daur ulang.

Busana-busana kreatif tersebut merupakan hasil kerajinan tangan para pelajar sendiri, memanfaatkan limbah plastik seperti botol bekas, kantong kresek, dan kemasan plastik lainnya yang diolah menjadi gaun, topi, dan aksesori yang menarik. Kreasi ini tidak hanya menampilkan keindahan, tetapi juga membawa pesan positif tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan bijak. Ya, itu tadi informasi tentang pelajar Seman Satu Samudra yang memeriahkan Karnaval HUT RI dengan kostum daur ulang. Sementara itu di Kota Lhokseumawe kami juga memperoleh informasi pawai Karnaval pelajar sekolah akan dilaksanakan besok 18 Agustus 2026. Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Aceh di program Bungung Jaro Pro 1 dan ini adalah lagu dari Rafli, Ateh Bawah, lagu dari Aceh Selatan.

Sesungguhnya pendengar, suku-suku di Aceh itu begitu banyak, ragam. Ada suku Jame di Aceh Selatan yang bahasanya mirip-mirip dengan suku Minang di Sumatera Barat, ya. Kemudian juga ada suku Alas di Aceh Tenggara. Lalu ada suku Gayo di Aceh Tengah dan Singkil, Simelu, Sinabang, begitu ya. Banyak suku-suku, sub-suku di Aceh. Maka itu lebih baik saling menghargai, ya. Mereka juga suku dari Aceh seperti itu, walaupun bahasanya berbeda, begitu ya, saling menghargai.

Punggung Jaro, nanti kami hadirkan sampai dengan ke pukul 13 siang lagu-lagu daerah Aceh. Karena ini lagu-lagu daerah Aceh, maka ulun tuan Deddy Mr. DP baca-baca mututu dalam bahasa daerah Aceh. Bahasa Aceh walaupun ente menjampu-jampu, meskipun agak menjampu dengan bahasa Indonesia. Tapi ya napupu, yang penting lu mututu dalam bahasa Aceh sampoan te poh leblah cor uro sampo berakhir di Bungong Jaro di Prusatu RRLU Semangwe. Lagi lun pegah buno bahwa walaupun di Acehnya cukup jai suku-suku sub-suku, kan hanya Aceh pesisir tapi nasir Aceh Tengah, Aceh Barat Selatan yang kadang-kadang bahasa agak melain daripada bahasa Aceh yang jelas urungnya cit ane cuco bangsa Aceh, ya. Lagi kekendai Imum John dalam lagu Gopnyan Tamu Syedara.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar, Nyami Iza di Banten. Kepakah Bang Lu putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar, selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

dino lun baca WhatsApp WA yang ke kita mengku u studio kamu ya lembui 08167518010 dari 0820-8722 sekian-sekian Bang Kamarullah nyonya. Oke, Bang Kamarullah di Kuta Chane, Aceh Tenggara. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam. Izin meminta lagu 6 juta Simanyam dari Obeng Arlamba. Terima kasih Uman. Standar mahar tinggi ya. Mahar tinggi 6 juta Simanyam. Tingat ulun tuan lagi postingan di TikTok Aceh seru. Julukan kotamu apa? Banda Aceh, kota apa luke? Kekna lu. Alinyan langsa dijuluki kota wali kota ganteng. Alinyan Luksemawe, kota petrodolar. Alinyan Sabang, kota tidur siang. Subul Salam, kota tersepi. Aceh Barat, kota kupi kup. Alinyan Aceh Barat Daya, kota lepaki-paki. Alinyan Aceh Besar, kota boh rambut. Alinyan Aceh Jaya, kota sering mati lampu. Aceh Selatan, kota Oodoh. Aceh Singkil, kota banyak buaya. Aceh Tamiang, kota Upin Ipin. Aceh Tengah, kota dingin. Aceh Tenggara, kota gula merah. Alinyan Aceh Timur, kota garang. Aceh Utara, kota Tengku Imum Honda Baru. Ya, kota Tengku Imum Honda Baru, Aceh Utara. Bener meriah, kota Jalan Enang-Enang. Birun, kota seleb. Gayo Lewis, kota Baby Girl. Nagan Raya, kota 200 triliun. PD, kota Tinggi Mahar. PD Jaya, kota Adekakna. Simelu, kota makanan khas. Ya, nyalah lebih tua ya lehan. Pokoknya, yang namanya hiburan ya. Di akun TikTok. Ulah, baik tua. Menyenang scroll-scroll TikTok. Ulun tuan, beh. Ne follow-follow Mr. D. Nyan luntuan.

Hussein ikrung tabu. Berikut ji WA dari Assalamualaikum Bang Nyon Nasrullah di Senudun. Bang Nyon nakil aku dari Rafli, judul ji Hasan Hussein. Nyon lagu awaitan yo. Hasan Hussein 2 ya. Salim ke Mandun, ke Mandum pendengar RRI.

Iya, 6 juta simayam dari Obeng Arlamba yang lakele Bang Sobono di Kuta Cane ya. Bang Nasrullah pe suara bele. Nya oh Bang Kamarullah di Kuta Cane ya. Lagu 6 juta simayam. Jino 7 juta ka simayam Bang Kambang Kamarullah. 7 juta simayam lebih becut. jadi yang kemenan menye Tanah Pinang urang Inang Aceh, urang Inang Acehnya mulia, maka geboh maharjih dengan barang mulia, emas mulia, gold.

Ya, Bang Kamarullah santai dengan pesepat mayam ke jename ya, jelame. Jadi, benar Bang Kamarullah nak cara abak lun tapi ben pegah-pegah be lun pegah. Ben pegah-pegah lun pegah yo. Mun aja kerjasama aju, bantu baca-baca sapo menan tapi be tekan-tekan tahu 70-80 menan ba uragam 70 ba calon mempelai untuk nak 80 menan. Ana nyung senda. Jadi lagenya salam yang ke buno Bang Nasrullah di Senedun bang ya. Nasabah lagu Bang Nasrullah yang lagi buno Hasan Husin 2. Alinya lu baca long WA dari 0822 5 sekian. Assalamualaikum bang. Neputa lagu Sabah judul ji uro penganten salim ke mandung pendengar. Good insyaallah uro penganten ya. Alinya Bang Jul Mahdi. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam. Nyongen Bang Jul Diman. Oh, di bengkel Amsal. Darussalam Luksmawe. Bang deputar lagu Saboh dari Armawati AR Kanda. Terima kasih Bang. Good. Bang Jul Diman di Darussalam Luksmawe. Ya benar ya. Bang Kamalullah benuh ke di Kuta Cane. Jadi menan Bang. Menyeka melangkah pelaminan memang unan ni. Jadi kan le urusan dua dengan calon tanya. Kadang-kadang nyan ke urusan dua keluarga. Ya, kadang-kadang hina ni ji ya. Urusan dua keluarga.

Uro penganten dari Armawati AR yang gelake di Buno Bunda Rinanya di Kobin, Kota Binje, Aceh Timur. Nyan kak gelake lagu Uro penganten Bunda Rina. Pu kena sigote pu Bunda Rina. Atau tingat tingat masa lalu, masa jaman ya. Bercanda, beh mesenda, beh Bunda Rina ben cok ke hati. Ya, nyoman le yang kak kita mengelombak, agak lom lom baca, sehati lom baca, beh sabar siya.

Jino lun baca WA yang ka antri di tamang studio kamu nya lembui telefon 0811-67-58 si kurung leh. Ta lewati leh uro penganten dari Armawati AR yang gelakele Bunda Rina di Kobin, Kota Binje, Aceh Timur. Memang bicara uro penganten yang uro yang sakral ya. Raja si uro. Jadi benar menye uro penganten ada jut. Tapi ten sesuai adat Aceh. Bekna yang aneh-aneh ba uro pesta. Ya, kadang-kadang jino ada banyak jino ka aneh-aneh ba uro pesta. Ka jiplung lari dari adat istiadat Aceh. Jadi daripada tapa beh peng hanam pecap lebih get tapi get sesuai adat dengan istiadat Aceh. Karena pakan jame yang teruh kenan ba uro penganten seberang kaso menteng yang peget uro pestanya. Jan kan anak-anak muda manteng teruk bak tengkuimu minan teruk bak tengku-tengku dayah na taundang kadang-kadang jadi kan hanamu oh menyata pegat piasan-piasan anak muda menan kan jadi urungnya nanti hanja geja ya, bahkan jino kan alun dengar info na tengku-tengku han alun jakli lepak pesta lewetnya han alun jakli kadang menan piasan-piasan yang kadang-kadang hana itrimeng wate-wate kekalan itu je janggal menan ya. Maka ji menan tapi ten sesuai adat Aceh menteng uro-uro pesta pengantin menan baik na itamang budaya yang macam-macam karena banyak duitnya le ka kamu di lok semawenyo macam-macam dum ka na pegat MC mentu na acara-acaranya je kadang-kadang terubah joget-joget penaikan tiraba bungong dan lain sebagainya dan nyo kadang-kadang tidak elok dipandang oleh semua kalangan. Jadi seperti itu ya. Menan ji. Okey, lun baca lom WA dari Bunda Mia di Utenkat. Assalamualaikum hari ini. Waalaikumsalam. Putar lagu ke lun judul ji di babah pintu. Jid Bunda Mia. Alinya na Ida di Kutablang, Lok Semawe. Assalamualaikum hari ini. Waalaikumsalam. Minta lagu Janji Silap Putuh Ayu Kartika. Salam yang baca sehat selalu. Okey, dari Ida Kutablang berikut ji nyosonyo lembui 0822777 sekian sekian. Assalamualaikum bang, request lagu Saboh dari Ramlan Yahya Hanatuah. Berikut ji lagu yang gelakai le Bang Jol Diman nyemantang dari Armawati AR Kanda.

Nyan Kanda, lagu yang dilakai oleh Bang Jul Diman muno ya. Di Darussalam Luxmawe. Ya, Nanggro Sakura nan tepat Bang Jul Diman bak teh. Acin jawab. Nanggro Sakura. Ya, mitu Bang Jul Diman nyak berantau kedeh Nanggro Sakura. Terus kedeh na indang dari Nanggro Sakura Sakura galak ke ro ni. Eh duo lam kena. Kurang yakin dong nyanyi duo. Ya, Nanggro Sakura nyan. Ya, bele. So, kage jawab Bang Jul Diman Putra. Pat Nanggro Sakura Thailand, pane Thailand ra. Kanda, kanda. Putra kage jawabnya Jepang ya. Ya, Jepang, Jepang. Ya, mungkin man mesti Bang Jul Diman yang merantau ke dia Jepang betul ya. Eh dua orang kena betul dah kena urina ngide agak kero ni deh nya mungkin anu boleh. Kurang yakin tu dua orang kena. Okey, jadi menan dari Bang Jul Diman berikut jina lagu dari solo yang kagak lakai mano Kup Jai mano dari Bunda Mia. Nya berikut jina lagu di Babah Pintu dari Cut Kemala Hayati.

janji silop utuh dari Berge Fit Ayu Kartika. Yang silop utuh, silop utuh hanya dah cop leh, tapi menye silop lekang, si lekang tapak, hanya mentang je dah cop. Ya. Karena kamu nak cerita lucu masalah lekang tapak. Jadi, tanya Mbak Saboro, kurung je bahasa Indonesia orangnya. Jadi tanya, bang, mana sandal umroh kemarin gak pakai lagi? So, sudah lekang tapak. Ya, okey. Janganlah kele so bunuh, janji silap utuh. Suara bunuh yang leke janji silap utuh. Boleh. Ida ya di Kota Belang. Oh ya, Ida di Kota Belang Los Mau ya. Teman Bang Jul Mahdi punya apa yang kirim voice note. Mana Bang Jul Mahdi hanjit dan puta hanan nanti jadi puta barangkah punya voice note. Takut tu. Ini bukan yang kengken. Jadi mendekati undang putra jawaban mana bunga sakura kan nang geropan ni ya. Ya. Untuk satu dan baca dalam WA na padumbuh WA tu yang kita meng studio kamu 0819765810 punya hai. Wate luhu ronyo untuk lu semawe Aceh Utara dengan sekitar ji nyan poh 12 lebih 10 sekuring minit wate Indonesia.

Nyan, nyo dari so nyo yang yang kirim WA ke kamu lagu Kurnia Tun Z sabo judul Dempu Jit yang penting mangat tadi nge. Oh benan. Jadi kan jo PR ke lun yo. Ni pilih-pilih bak lun ya. Bang so yo 0822766 sekian sekian. Memang profil gronda kan yang kedang kacamata hitam, kedang jas pakai dasi lah. Ya, beret lah. ngembang so yo. Hana ke pegah nandro ke. Bang Deni nyo Pak Muhammad Lam Karuna azan zuhur di Kota Lusmawai. Iya, kali lumbi teh penopo 12 lebih leplus sekurang minit. Nyan. Di wilayah Lusmawai dan sekitar jinta azan luhur. Tenang Pak Muhammad. Tenang, tenang. Pasti tak peringat sama-sama wate luhur untuk azan luhur po 12 lebih leplus sekurang minit wate Indonesia Barat. Temannya berikut jina lagu dari Ramlan Yahya dengan Maya Alisa judul Jihana Tuah yang gelake le Sorabuno Hana Kepegahanan Sit Lumbui 0822 7 le 77 sekian sekian.

Okey, saudara manteng lam lagu-lagu daerah Aceh sampun tu poh leblah caruro atau posa caruro wate Indonesia Barat. Jadi bunuh lagu Hana Tuah dari Ramlan Yahya fit Maya Alisa. Tapi nyo lebih geken le Maya Alisa, lagu-lagu Ramlan Yahya. Lagi kepegah lam lirik ji, kepegah Hana Guna rumah gedung mewah. Ya. So pegah Hana Guna eh. Menyahana bak tanyo baru Hana Guna, menyahana bak tanyo kena guna. Hana kena guna rumah gedung mewah. Ya benar. Okey, manteng beno lagunya gelake le so beno Hana Tuah nyan kakak beno ya. Kakak apa abang Hana sebut nan ya gelake lagu. Okey, berikut ji na lagu dari Kurniatun Z yang gelake oleh Mr. X. Okey, bukan yang mangat tadi ngejut. Lunbi lagu jih judul nyo Saboh Kenangan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Banten Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Okay, saat ini ada yang bertanya ke studio kami. Ini tentang pendaftaran Bintang Radio melalui akun Instagram ataupun akun media sosial Radio Luxmawe. Ini juga dikirimkan screenshot ke kami bahwa tidak bisa diakses halamannya karena server tidak ditemukan ya. Safari. Ya, ini siapa ini? 0852-0736 sekian-sekian. Pakai Safari ya ininya. Katanya tidak bisa, Min. Tolong arahannya. Apakah ada cara lain begitu ya? Oke, nanti kami cek ini kenapa dengan pendaftaran online ini ya. Nanti dicek oleh tim sosial media kami ya, atau tim media sosial kami nanti. Terima kasih informasinya yang sudah mengirimkan komplain ke studio kami terhadap pendaftaran online Bintang Radio RRI Luxmawe.

50 minit di tepoh 12 Cor Urong dan lagu-lagu daerah Aceh memada kamu pehadir sampo poh sa Cor Urong atau poh leblah Wate Indonesia Barat. Ulun tuan pi harus taat Wate, patuh terhadap program-program. Jadi tamu rempak kelai di lagu-lagu daerah Aceh Bungung Jaro singeh insyaallah menyambut panjang. Karena lagu-lagu daerah Aceh Bungun Jaro kamu berhadir tip urau poh siblah lebih leplah minat Wate Indonesia Barat. Untuk kamu tup dengan berita bahasa Aceh atau haba uronyo.

Berikut ini lagu dari Ajir, Gasih di Kota Langsa, yang ulun persembahkan ke pendengar kamu yang na di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Taming, dan sekitar jih yang nedenge di frekuensi sekurang 5,5 MHz.

Cedera, kamu pengaki lagu-lagu daerah Aceh di Bungun Jaro, Nibak Uronyo yang bertepatan dengan Uro Senin, tanggal 17 Agustus 2026.

Wosa Urawate Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lumbui 75 Tempoh Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro ni Ba Uronyo di Antaraji. Upacara kemerdekaan Indonesia ke 80 di Kota Lok Semawe ka ge pegat dengan hikmat. Singa pawai karnaval budaya akan gepegat di lapangan Hirak. Haba selengkapnya ke Pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu pupun haba yang pertama, saudara, upacara proklamasi peingat ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 di Kota Luxmawe ka gepegat dengan hikmat. Upacaranya yang gepegat di lapangan Hirak Kota Luxmawe dipimpin oleh Wali Kota Luxmawe Sayuti Abu Bakar yang bertugas sebagai inspektur upacara. Upacaranya melangsung dengan

cara yang mengatur dan penuh dengan suasana nasionalistik. Peserta geikut tip-tip tahap dengan hormat, termasuk gepeik bendera Indonesia dan gebaca proklamasi kemerdekaan le Ketua DPRK. Upacaranya jid ke sabuh momen bagi pemerintah Kota Loksmawe dan masyarakat untuk geingat jasa pahlawan dan pebangkit lom semangat perjuangan, persatuan dengan cinta kenanggro. Pemerintah mesaban dengan lembaga-lembaga pendidikan di Kota Loksmawe akan gegelar Karnaval Budaya ge peraya ulang tahun Merdeka Indonesia yang ke-80. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Loksmawe Supri Aryadi gepegah bahwa acaranya akan gepegat bak tanggai 18 Agustus di Lapangan Hirak, Poh 8 Bengeh. Supri Aryadi gepegah bahwa peserta karnaval akan teka dari mebago tingkat pendidikan dari sekolah dasar SD, SMP, sampo SMP Islam, MTS, SMA dan SMK lam Kota Loksmawe. Selain anak murid, parade budaya nyanpih akan melibatkan kepala sekolah. Sejumlah kepala unit kerja wilayah SKPD di Kota Loksmawe pih na rencana akan geikut parade pawai.

Hamba yang senilai syedara, Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar gepeget rapat dengan PT Kereta PUI Indonesia. Rapatnya gepeget leh Wali Kota Loksmawe dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang PUPR gepeget audiensi dengan PT KAI di Jakarta. Rapat sebelumnya membahas potensi pemanfaatan bekas lahan kereta api di sepanjang Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Segmen 1. Dalam rapat tindak lanjut, pemerintah Kota Loksmawe gediskusikan padung-padung langkah yang perle gepesiap si golom tanohnya jid gemanfaatkan. Diskusinya nakeh aspek teknis, masalah tanoh, masalah transportasi dan kondisi wilayah. Pemerintah kota gepatih bahwa koordinasi lintas sektor tak penting ke gepastikan rencana pemanfaatan aset yang dilaksanakan dengan tepat dan gepatuh ke peraturan yang berlaku. Saudara Unodile Habauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksmawe.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe, dan kami masih temani ruang dengar Anda di suasana istirahat, solat dan makan isoma saat ini. Dengan berikutnya nanti ada lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 13 lebih 30 menit atau setengah 2 siang. Dan nanti juga Pro 1 setelah itu akan menghadirkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Masih bersama kami yang bertugas di studio, tim Lok Semawe sore ini, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Teku Saiful Iqbal.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ayu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia

0: hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Laksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada. Tadi malam Yunus sudah menemani Anda di sampai jam 12 malam ya. Tapi hari ini masih dengan program yang paling Anda tunggu-tunggu, tapi spesial kemerdekaan 17 Agustus hari ini. Yuno mau ngucapin selamat ulang tahun dulu, Dera ulang tahun hari ini yang ke-17 tahun, luar biasa. Penyiar Pro 2 FM ya. Terus juga dalam request dan salam-salam Pro Dangdut hari ini, Yuna persilahkan Anda membuat pantun kemerdekaan atau juga mengucapkan salam dan harapan Anda untuk Indonesia di usianya yang ke-81 tahun. Jadi dibuat dulu ya pantunnya, pantun 2 baris boleh, pantun 4 baris juga boleh. Dan Yuna awali dulu pantunnya, harus dari Kak Yuna dulu katanya. Boleh, boleh, boleh. Ya tapi udah ada sih, hilang catatan pantunnya, gimana nih?

0: lupa ya, lupa Yuna. Bentar ya Yuna coba. Untuk mancing dululah Yuna, terima dulu penelpon kita di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kita gimana kabarnya kakak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, gak ada kabar kabur.
0: Jangan nangis dong.
1: Iya, gak ada pergi 17, cuma di rumah mendung.
0: Oh, mendung kok beda ya? Loksmawe kok panas ya?
1: Itulah mendung-mendung tari gitu.
0: Ah, mengada mendung-mendung tari, kayak mana bahasanya?
1: Iya, karena daya emang hitam, dari itu gelap, dari itu ada matahari.
0: Oh, itu namanya mendung-mendung tari ya?
1: Mendung tari.
0: Yuna baru tahu istilahnya kayak gitu.
1: Itulah bahasa.
0: Aduh, gimana? Aduh, gimana
1: mati,
0: gimana?
1: Gua mati, lu gak mati?
0: Mana ininya?
1: Apanya?
0: Pantunnya.
1: Pantun kayak mana?
0: Pantun tentang 17 Agustus lah. Oh, yang ulang tahun lewat, happy birthday diucapin lah oleh seluruh
1: masyarakat. Oh.
0: Kenapa?
1: Gimana pantun?
0: Pantun, enggak, ya pantun, biasa.
1: Apa aja boleh?
0: Tentang 17 lah, tentang 17 Agustus.
1: Kalau tentang cuman, enggak tahu, enggak bisa, kalau 17.
0: Iya, gini, merah putih di dadaku, merah merah biru di dompetku, gitu.
1: Oh, gitu. Kalau Kak Wahyuni pantun bukan kayak gitu.
0: Coba Kak Wahyuni, mau Yuna dengar.
1: Boleh apa aja kan?
0: Coba tes.
1: Ah, kalau nanti enggak bisa dibalas kayak mana Yuna?
0: Yuna balas. Yuna pembalas orangnya.
1: Awas.
0: Awas. Coba.
1: Kalau jumpa ketendang.
0: Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
1: Bisa balas apa enggak?
0: Coba tes dulu.
1: Kalau enggak bisa tanya sama teman.
0: Megot pitan pantun. Baga bacut.
1: Pantempu. Belek berpikir ya baca baca cen di pandangan dia baca.
0: Menyotrep top. Menyotrep top ilen tu tamang lom.
1: Nah saboknya tak dengar megot. Nasaboh raja di dalam utun.
0: Nasaboh raja di dalam utun.
1: Gejagangan pedeng Bamban Silingka.
0: Gejagangan pedeng Bamban Silingka.
1: Oh, wate abeh kok nyang gekerajin. Bajai getinting kelama dihilang. Punyan tibalah.
0: Oh, enggak bisa balas-balas kayak gitu, Kak. Bantu dong. Balasan pantun kayak gitu kok berat.
1: Coba pikir, Sabah Raja di dalam utun gejagangan pedeng Bamban Silingka. Wate abe gonyang gekerajin bajai getinting kulama gila. Kulama siapa?
0: Boh Jagung.
1: Bukan.
0: Jadi
1: dibalong lagi itu.
0: Iya, coba.
1: Aduh, itu nanas dong.
0: Oh, nanas. Yuna mau jawab ya, nanas tadi.
1: Ya, pedangnya, pedang.
0: Pedangnya mana?
1: Pedang, nasabah raja di dalam udang. Kan dia kayak ada udangnya buahnya
0: itu,
1: kan?
0: Oke. Pedangnya mana?
1: Pedangnya itu daun dia kayak mana?
0: Oh, daun dia kayak pedang.
1: Ya iya dong, masa bukan? Itu kalah yang nggak bisa.
0: Oke deh, kalau gitu Kak Wahyuni dapat hadiah berupa lagu dangdut.
1: Nggak hadiah apa dong, biar aku ambil sekarang.
0: Lagu dangdut, request dong.
1: Lagu apa?
0: Lagu ini.
1: Hadiah Roma, kemarin nggak kasih.
0: Apa judulnya?
1: Nah, aku bilang lagu Ani.
0: Jelek sama, ininya.
1: Sama Roma-Roma, sama Roma Irama. Ada, padahal ada.
0: Ada memang.
1: Itu aja, aku mau lagu itu.
0: Ani Roma ya?
1: Iya dong.
0: Oke,
1: masa
0: deh.
1: sih?
0: Ditunggu.
1: Nah, itu berarti lagu dangdut suruh balas itu. Kayak mana dia nyanyi? Allahu akbar. Capek-capek udah nyanyi-nyanyi di hati kayak gitu.
0: Allah.
1: Makanya ada pedang, mana pedang? Yang pedangnya itu dagunya.
0: Iya.
1: Nah,
0: memang
1: makanya jangan berpantun sama Kak Wahyuni.
0: Maaf ya, Pak Suhu.
1: Salam dulu. Pertama ke Dek Yuna, gak bisa balas pantun.
0: Thank you.
1: Yang kedua,
0: Bemeceh.
1: Bang Iwan yang Nadisa Kengon.
0: Meceh, tak pegah Dek Yuna yang gak bisa balas pantun. Hanapa ya?
1: Itulah, suruh pada sama Kak Wahyuni lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Pak Kak Oi gak lupa, kan?
0: Apa Kak Oi?
1: Ya, Pak Kak Oi gak lupa. Punya nanti pegah.
0: Salam, salam.
1: Yang salam di ke bundanya. Nenek yang ada di Bapak Uting Kut.
0: Iya, udah pindah dari Paloh Uting Kut.
1: Itu yang dijemput tengah menu semua salam.
0: Ui.
1: Dan di Medan, Bang Denny. Istimewa ke Adika Yuda di Aceh Timur.
0: Kok pakai istimewa untuk dia? Kenapa?
1: Ya, iyalah, enggak apa-apa memang.
0: Kenapa? Di mana? Di mana letak istimewanya itu?
1: Ya,
0: orang
1: istimewa
0: itu.
1: Istimewa untuk dia lah.
0: Iya, kenapa dia tiba-tiba jadi istimewa?
1: Enggak boleh tahu.
0: Kenapa dia tiba-tiba jadi istimewa di hati Anda? Kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Curiga
1: jadi,
0: deh.
1: Jadi kali istimewa.
0: Curiga deh.
1: Ya, jangan curiga. Kamu kok curiga begitu saja? Udah, itu aja.
0: Kamu
1: ada
0: begitu.
1: Yang masuk, rasa Bang Denny cemburu dia.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni di Gandapura. Pendengar ya, untuk hari ini setelah kita dengarkan info cuaca, nanti jangan lewatkan acara kita selanjutnya. Kita akan mendengarkan live penurunan bendera merah putih ya sebelum jam 6 sore nanti. Penelpon selanjutnya Yuna terima di 0811 67 15 893. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya pasti dong.
0: Gitu dong jawabnya. Yuna bilang Pro Dangdut, balasnya Dangdut adalah kita.
2: Ya oke. Okay.
0: Oke, okay. Dengan siapa ini?
2: Dari Krunggukuh.
0: Dari Krunggukuh, siapakah orangnya?
2: Mukhtar, pendatang baru kayaknya.
0: Pendatang baru nih kayaknya nih dari Krunggukuh, namanya Mukhtar. Baru ini Yuna dengarkan suaranya. Salam kenal dari Yuna di Pro 1 RRI Loksmawe, Bang Mukhtar.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Ada request lagu apa siang hari ini untuk lagu dangdut kita? Silakan.
2: Ya, request tapi katanya mau ada pantun ya.
0: Pantun dulu boleh untuk 17-an kita bertema 17-an.
2: Boleh.
0: Silakan.
2: Untuk mengenang. Ya. Nah, ini kan mendung.
0: Ya,
2: mendung bukan berarti hujan.
0: Mendung bukan berarti hujan.
2: Walaupun hujan tetap kita tunggu.
0: Walaupun hujan tetap kita tunggu.
2: Hari ini Indonesia merdeka sudah 80 tahun berlalu.
0: Ya, betul.
2: Aceh harus maju seperti Jakarta.
0: Oh, mantap. Itu pantun.
2: Ya. Ya, jangan damai-damai aja.
0: Itu pantun apa harapan?
2: Pantun. Oh, harapan.
0: Oh, bagus, bagus. Apakah Bang Mukhtar ini adalah salah satu pendengar setia RRI?
2: Ya, pasti dong, kalau nggak mau nelfon.
0: Sering dengerin?
2: Sering. Apalagi tapi, begitu dengar suara Yuna, semangat.
0: Ih, kok bisa kayak gitu? Senang nih Yuna dengernya nih.
2: Iya, betul.
0: Enggak, kenapa? Kenapa baru nelpon?
2: Malam di rumah rindu, enggak tempat request. Hari ini baru ketemu
0: nih. Setelah Yuna 1 tahun ada di Pro 1, baru ini Bang Mukhtar berani nelpon dan request lagu dangdut. Kenapa baru hari ini, Bang?
2: Nah, hari ini baru ketemu.
0: Oh, hari ini baru ketemu waktunya ya.
2: Bahkan ada anak di situ satu, Dewi kan?
0: Kak Dewi mana nih? Ada dua Dewi.
2: Ada di sini dengan Dewi Mukhtar.
0: Dewi Mohatta, Mohatta.
2: Oh, Mohatta, bukan, bukan.
0: Jangan Mukhtar dong, ngaku-ngaku anak lagi, gimana ceritanya nih? Mohatta, Mohatta itu adalah singkatan orang tuanya Kak Dewi, Muhammad Hatta, Mohatta. Bukan Mukhtar, mendadak jadi Bang Mukhtar.
2: Oh gitu.
0: Oke, Bang Mukhtar request lagunya apa nih?
2: Lagunya lagu Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, untuk siapa? Dari Yus Yunus. Oke, siap, siap. Jadi doa dan harapannya tadi sudah tersampaikan lewat pantun ya.
2: Iya, Aceh harus maju seperti Jakarta. Jadi jangan harapan-harapan saja yang
0: Betul.
2: Karena Bang Mukhtar tidak pernah kerja di program MOU Helsinki, cuman malas ngomong aja.
0: Janganlah Bang, jangan ngomong di sini, nanti panjang.
2: Ya, di BRA itu berapa tahun saya kerja, Badan Administrasi Aceh.
0: Tapi Aceh belum maju seperti Jakarta nih Bang.
2: Iya, paling kurang. Kalau nggak ada apa juga hasil kita banyak di luar kemana-mana.
0: Oke, berarti kita masih menunggu dan juga berharap sekali Aceh khususnya bisa maju seperti Jakarta ya Bang ya?
2: Ya benar.
0: Kita punya
2: pemerintah Indonesia ambil aja hasil Aceh, tapi Aceh nggak nih Bang. Masalah banjirnya sampai sekarang wawar kena untuk wawar ke dengan nama Hopeng.
0: Oh Kapalo.
2: Ya. Jaduh ini, jaduh itu. Apa yang jadu?
0: Oke Bang.
2: Jadub
0: Hana Medup ya. Oke, semoga ada pemerintah kita yang mendengar ada kebijakan.
2: Terutama wali kota itu.
0: Betul sekali. Baik, Bang Mukhtar ditunggu lagunya nanti Yuna putar Gadis Malaysia ya Bang ya.
2: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warga Kerungguku sudah diwakili oleh Bang Mukhtar yang sangat semangat sekali mendoakan dan berharap agar Aceh bisa maju dan berjaya seperti Jakarta. Selanjutnya, Yuna coba terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut. Mantap. Ada Oma di Langsa. Selamat siang, Oma.
3: Iya, saya kembali.
0: Iya betul, kenapa harus nanya dulu ini Yuna atau bukan, emang mirip siapa suaranya?
3: Nanti salah.
0: Jangan bilang mirip Nanda, udah berapa ribu orang yang bilang. Oke, Oma request lagu apa hari ini?
3: Maksud X.
0: Judul Jihpu.
3: Tak percaya.
0: Tak percaya, tapi ini
3: bukan.
0: Kayak mana lagunya Oma? Yuna nggak tahu itu.
3: Nanti putar kan tahu nanti Yuna. Oma nggak ingat.
0: Tak percaya dari
3: Mansur S.
0: Mansur S. Oke, salam-salamnya Oma.
3: Untuk Tante Mona, Dek Yuni, Ayuni tadi ya.
0: Iya.
3: Yang kain krian soalnya, Dek Ina, Ina.
0: Dek Ina di
3: Ina.
0: Di Matang Gelumpang 2.
3: Untuk Dek Herman.
0: Ya.
3: Nurit. Dek Mustafa. Adi Besera.
0: Ya Allah, Besera dia.
3: Oh Budi.
0: Sayang kali
3: ya, Besera. Ya. Untuk Pak Samino.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Bunda Mia.
0: Oke.
3: Okay.
0: Coba ada pantun atau harapannya untuk Indonesia, Oma?
3: Enggak ada.
0: Doa aja deh, doa.
3: Oma enggak pandai, doa aja semoga. Indonesia tetap jaya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa, terima kasih. Ditunggu lagunya. Sudah pukul 14 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Yang sudah masuk di pesan WhatsApp, terima kasih. Yang sudah menelpon, terima kasih. Dan yang sudah ikut bergabung juga Yuna ucapkan terima kasih. Ada 3 lagu di sini, lagu Ani Roma Irama, ada Yus Yunus Gadis Malaysia, ada juga Mansur S Aku Tak Percaya. Masih ada lagi yang ingin bergabung untuk mengirimkan pantun-pantun, guyon-guyon atau juga doa-doa untuk kemerdekaan Indonesia ke-81. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon kelapa. Merah putih berkibar di hati, cintaku padamu tiada dua. Asik. Siapa lagi yang mau ngirimin pantun? Coba dong.

Jalan-jalan ke kota Blitar, mampir sebentar beli kelapa. Kamu cantik, enggak pakai pudar, bikin hati ini ikut merdeka. Yeay!

jatuh dari saku. Merah putih di dadaku, merah biru di dompetku. Max.

Yuna akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda requestkan masuk ke dalam list Yuna di siang hari ini. Sekali lagi, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun, kita coba bakar lagi semangat merah putih kita setelah kita saksikan bersama pengibaran bendera merah putih di lapangan Hirak Kota Loksmawe tadi. Ya, Anda juga bisa saksikan melalui kanal YouTube resmi kami, RRI Loksmawe Official. Dan nanti juga penurunan bendera akan kami siarkan secara langsung pada pukul 17.30 untuk persiapan dan sampai selesai nanti pukul 6 sore. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe, dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Merdeka itu bukan sekedar tanggal 17 pendengar, tapi ini tentang bagaimana kita terus memperjuangkan mimpi bangsa setiap hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jiwa kita menjadi satu, yaitu Indonesia. Kita ucapkan sekali lagi selamat hari kemerdekaan ke-81. Dan kita ukir bersama prestasi untuk negeri ini. Siapa lagi Anda yang ingin bergabung di 10 menit terakhir untuk request lagu-lagu dangdut atau mungkin nanti lagu-lagu kebangsaan ya. Yuna sudah susun rapi di sini. Mulai dari jam 3 nanti kita akan perbanyak lagi lagu-lagu bertemakan Indonesia. Lagu-lagu semangat kemerdekaan ya, lagu Tanah Airku, Indonesia Jaya. Nanti juga ada lagu Rumah Kita dari God Bless. Itu juga luar biasa lagunya. Masih dengan lagu dangdut kita di hari ini. Dua penelpon terakhir Yuna coba terima di 08 11 67 15 893. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, ada Bang Nurib di kandang.
1: Ya.
0: Hana jak saho Bang Nurib.
1: Baru pulang nih gitu,
0: Metuah, ngapain?
1: Pergi sama kawan.
0: Pergi sama kawan ke Lok Semawe ya. Menikmati suasana 17 Agustus hari ini ya Bang ya.
1: Iya iya.
0: Ada pantun gak?
1: Gak ada.
0: Gak ada. Oke, ucapan aja kalau gitu. Ucapan untuk Indonesia Merdeka.
1: Ya, selamat merdeka.
0: Selamat merdeka. Oke, requestnya lagu apa?
1: Selamat menikmati kemerdekaan sampai seterusnya.
0: Seterusnya Indonesia merdeka ya.
1: Ya.
0: Oke, requestnya lagu apa Bang Nurib?
1: Ya.
0: Requestnya lagu apa?
1: Lagu. Apa ya, lagu dari Roma itu.
0: Roma Irama judulnya.
1: Ya, 175 juta.
0: Hai putra.
1: Penduduk Indonesia.
0: Oh, 175 juta penduduk Indonesia.
1: Ya.
0: 135 kali Bang.
1: Ya, lupa.
0: Baik, tama-tama. Rono peng jajan pini tama. Juta penduduk pini. Oke, Bang Nurib, lagunya sudah Yuna siapkan. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Yuna, Oma, Om Samir, Om Saminu, Om Budi.
0: Oke.
1: Okay. Herman di Aceh Selatan, Adi di Grogo, dan Timona, Kak Yuni, Dina, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yang Rista di Lugu.
0: Oke.
1: Dah itu aja.
0: Dah itu aja. Ditunggu lagunya, Beh?
1: Ya.
0: Iyo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa lagi penelpon terakhir kita? Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Gak ada suaranya ya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa gak ada suara? Ya udah. Karena suaranya juga gak ada, waktu juga sudah habis, tinggal 5 menit lagi. Waktu Yuna untuk memutarkan lagu Roma Irama, 135 juta. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah berpartisipasi bersama kami. Merah putih di dada, semangat pantang menyerah di jiwa. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ikan asin sambal terasi, makan siang bareng penghulu. Merah putih di dadaku penuh sensasi, merah biru di dompetku bikin ngelus dada selalu. Ay. Merdeka itu berarti lembaran merah dan biru berjejer rapi di dompet ya. Itu adalah arti kemerdekaan bagi Yuna. aja kita dengarkan lagu terakhir kita dalam Prodangdut edisi 17 Agustus 2026 untuk Bang Nurib dan untuk yang lain juga yang sudah bergabung. Terima kasih, selamat mendengarkan, dan kita akan beralih ke program lainnya setelah yang satu ini.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2020.

0: 26.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Pasti tahu dong lagu Kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu Kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

Masih dalam kemeriahan 17 Agustus 2026 ya. Tadi sudah kita dengarkan doa dan semangat kemerdekaan dari pendengar setia kami bahwa 81 tahun Indonesia merdeka. Kita kobarkan semangat bersatu dalam karya dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih tangguh. Merah putih di dada, semangat pantang menyerah di jiwa. Ya, silakan, mana tahu nih masih ada ucapan selamat hari ulang tahun untuk 81 Republik Indonesia. Anda bisa kirimkan doa, harapan dan ucapan Anda ke nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Pantun Yuna dari tadi gak ada yang beres ya. Salah-salah terus. Kenapa nih? Jalan-jalan beli pepaya, pulangnya bawa roti keju. Kalau merah putih di bendera, merah biru maunya di dompetku. Gitu yang paling benar ya. Tetap ada usaha merah putih dan merah biru. Apakah harapan ini juga sama untuk Anda yang sedang mendengarkan kami dan juga sedang sibuk mempersiapkan semua persiapan yang sudah Anda siapkan untuk nonton pawai besok ya? Masih riweh dengan persiapan anak-anaknya pakai baju adat apa besok. Dan juga ada cerita dari Anda yang ingin menceritakan bagaimana keseruan dan keindahan tarian yang ditampilkan di lapangan Hirak tadi setelah upacara bendera. Ada tarian yang keren, ini juga diambil idenya, temanya dari rangkaian Hari Kemerdekaan dan upacara di Istana Negara. Setelah prosesi penaikan bendera ya, ada tampilan-tampilan yang bisa kita saksikan untuk memanjakan mata kita. Dan juga untuk Anda semua yang masih ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Indonesia tercinta, dipersilahkan ya. Ada juga di Bener Meriah, ternyata Yuna lihat berita dan informasi di media sosial, bukan sekedar baris berbaris, ada sosok polisi yang menjadi kunci kekompakan paskibraka Bener Meriah. Ya, kekompakan apalagi dan keseruan apalagi yang Anda ingin perlihatkan atau juga yang ingin Anda pamerkan, baik itu yang sudah berlangsung di instansi tempat Anda bekerja atau juga di tempat tinggal Anda, di kabupaten, kota atau juga di provinsi. Mungkin ada berita dan informasi yang penting untuk dibagikan. Anda bisa hubungi kami di 08 11 67 15 893. Kirimnya pakai apa Kak Yuna? Pakai WA aja ya, kirim chat aja, jangan ditelepon karena untuk program teleponnya sudah selesai. Jadi kita sekarang ke WA aja, mana tahu ada berita dan informasi yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Sekali lagi untuk tema Indonesia Merdeka tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, pernah juga mungkin kita mendengar foto proklamasi yang ternyata sempat blur, namun beritanya simpang siur ini. Benarkah ada foto yang hilang saat itu, dicuri atau sempat dibuang? Ini pernah Yuna bacakan informasinya mengenai foto proklamasi dari Franz Mendur dan Alex Mendur yang mengabadikan momen proklamasi. Foto dan kamera yang dirampas dan dibakar tentara Jepang, sementara Franz menyelamatkan negatif filmnya dengan mengubur di tanah. Nah, ini salah satu fakta unik dan menarik, fakta yang juga Anda perlu ketahui.
Bukan cuma soal upacara dan merah putih, ada cerita di balik momen proklamasi yang ternyata penuh dengan perjuangan. Berita dan informasinya Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id, atau juga Anda bisa ikuti medsos kami, media sosial Instagram, TikTok di @rrilogsmawe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Yuna Ari. Masih dengan lagu-lagu bertemakan kemerdekaan, Yuna akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 17, sampai 19 waktu Indonesia Barat.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udara, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

101 RRI Lok Semawe, kami masih ajak Anda untuk sama-sama kita membaca beragam berita dan informasi yang berkaitan dengan perjuangan Indonesia. Atau juga Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami, website kami di rri.co.id. Mulai dari berita dan informasi jejak digital, jejak persandian Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Juga Anda bisa mengetahui 5 film perjuangan Indonesia yang sering luput dari perhatian. Dan banyak sekali berita-berita kumpulan berita dan informasi sakralnya upacara bendera di Istana Negara pagi tadi. Anda bisa saksikan ulang sebenarnya ya untuk upacara di Lok Semawe, Lapangan Hirak, juga RRI Lok Semawe di kanal YouTube resminya sudah memberikan tayangan tontonan juga untuk Anda bisa putar kembali siaran ulangnya. Dan Anda bisa simak rangkaian atraksi juga, ada penampilan tarian juga setelahnya. Terkait dengan persandian, tadi maksudnya gimana ya Kak Yun? Baik. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, informasi menjadi hal yang penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Pesan yang jatuh ke tangan musuh bisa membahayakan pergerakan dan strategi para pejuang. Maka dari itu, komunikasi rahasia ini menjadi penting dalam perjuangan Republik Indonesia. Salah satunya dengan cara yang dilakukan adalah persandian yang kemudian berkembang menjadi sistem resmi negara. Lansir berbagai sumber bahwa Dinas Kode ini adalah salah satu lembaga yang menangani komunikasi rahasia pada awal kemerdekaan. Lembaga yang dibentuk di Yogyakarta pada 4 April 1946 oleh Kolonel Dr. Robiono Kertopati. Jadi ada tugas dari Dinas Kode ini membuat dan mengelola sandi untuk komunikasi pemerintah dan militer. Tujuannya menjaga pesan penting agar tidak mudah diketahui oleh pihak lawan. Ya, disusunlah buku kode C yang berisi sekitar 10.000 kata yang menjadi salah satu pedoman dalam penyampaian pesan rahasia dinas. Ya, komunikasi yang juga didukung berbagai sarana telekomunikasi saat itu seperti radio telegrafi digunakan untuk menghubungkan pemerintah dengan sejumlah pimpinan dan pasukan di berbagai wilayah. Pada saat agresi militer Belanda kedua, juga sistem persandian ini semakin penting bagi keberlangsungan komunikasi Republik. Para petugas bahkan menyebar ke seluruh daerah untuk menjaga hubungan dengan pemerintah darurat dan pasukan gerilya. Jadi melalui persandian inilah ada kurir yang membawa pesan menggunakan sepeda dan menyembunyikan dokumen agar tidak mudah ditemukan oleh Belanda. Namun cara berkomunikasi secara rahasia ini tidak selalu membutuhkan alat atau juga buku kode. Ya, seperti di Malang, para pejuang menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu melalui bahasa yang dibalik. Ya, bahasa yang dikenal sebagai Boso Walikan dan dikaitkan juga dengan kelompok gerilya rakyat kota. Bahasa yang digunakan juga ini tujuannya untuk menjaga kerahasiaan komunikasi sekaligus membantu membedakan mana kawan, mana lawan. Nah, kemunculannya juga berkaitan dengan situasi saat itu perjuangan di Malang sekitar tahun 1949. Saat itu keberadaan mata-mata membuat komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari yang ternyata semakin beresiko. Ya, jadi kalau kita lihat lagi jejak komunikasi rahasia dari masa perjuangan yang sekarang masih bisa kita lihat di Museum Sandi Yogyakarta, museum yang menyimpan berbagai alat persandian, dokumen, buku kode, ada juga perlengkapan yang digunakan oleh para kurir saat itu. Ya,
Dari buku kode itu juga kita bisa melihat Boso Walikan tadi, bahasa yang dibalik para pejuang mencari agar bagaimana caranya informasi penting itu tetap aman, dan cara-cara tersebut menunjukkan bahwa memang perjuangan kemerdekaan itu butuh kecerdikan dalam menjaga komunikasi. Itu dia salah satu informasi penting untuk kita semua, bukan hanya menyaksikan pengibaran bendera merah putih saja di pagi hari dan penurunan bendera nanti di sore hari, tapi juga banyak berita dan informasi yang kita harus cari tahu, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air kita, Indonesia. Oke, sekarang pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Yuna informasikan bahwa pukul 15:53 kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Pro 1 RRI Loksumawe, Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksumawe. Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di kota Loksumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengar dan kita simak bersama seperti apa prediksi cuaca di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti bersama BMKG Malikul Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ada Kak Atia Syakila di ujung telepon, sudah terhubung bersama kami untuk segera memberikan update perkiraan cuaca di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Atia.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca kita di sore hari ini untuk wilayah-wilayah Aceh Timur, kemudian juga Kota Langsa, Aceh Utara, hingga Benar Meriah. Apakah akan cerah dan panas sampai dengan malam hari? Atia, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada sore ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkiraan cuaca yang berlaku untuk sore hingga malam hari nanti. Kondisi cuaca sore ini baik di Ren hingga Langsa dan Benar Meriah pada sore ini didominasi oleh berawan dan beberapa wilayah seperti Biren dan Benar Meriah berawan tebal. Dan untuk malam hari nanti Benar Meriah Aceh Timur dan Langsa diperkirakan berawan. Dan untuk 3 kabupaten kota lain berawan tebal. Namun untuk kota Loksmawe dan Aceh Utara sendiri diperkirakan ada potensi hujan ringan pada dini hari.
0: Ya, hanya Loksmawe dan

0: Aceh Utara yang berpotensi hujan ringan di malam hari atau dini hari ya. Kalau untuk yang lainnya ini masih berawan tebal saja. Untuk suhunya berkisar berapa, Atia?
1: Pada sore hingga malam hari nanti untuk suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius.
0: Dan untuk siang ini cukup panas ya. Kita lihat sampai dengan sore hari ini sudah jam 4 sore. Loksmawe juga masih sangat-sangat panas sekali. Ada pantauan titik panas hari ini, Atia?
1: Untuk pada sore ini pantauan titik panas ada di dua titik dan dua-duanya di kawasan industri Loksmawe.
0: Oke, di Loksmawe ada dua titik. Boleh sebutkan di kecamatan apa?
1: Di kawasan industri Kota Loksmawe.
0: Di kotanya ya?
1: Iya, benar.
0: Baiklah. Kita ke informasi di wilayah pesisir seperti apa? Tinggi gelombang dan kecepatan angin.
1: Untuk tinggi gelombang di Selat Malaka diperkirakan masih dalam kategori rendah, sama seperti kondisi di siang ini, baik pesisir maupun kawasan lepas pantai, berkisar 0,2 hingga 0,9 meter dengan kecepatan maksimalnya 16 km per jam.
0: Iya, ini kondisi yang amankah untuk para nelayan kita?
1: Untuk ini masih aman, dari keseluruhan aman.
0: Aman dan masih kondusif ya?
1: Ya, benar.
0: Baik. Ada himbauan apa yang ingin disampaikan, Atia, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe?
1: Sebagai imbauan pada sore hari ini, meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut secara umum terpantau cukup bersahabat sore hingga malam hari nanti, saya menghimbau khususnya di Kota Loksmawe dan Aceh Utara untuk dapat mengantisipasi potensi turunnya hujan ringan di dini hari. Siapkan perlengkapan antisipasi hujan bagi yang beraktivitas di malam hari hingga larut malam nanti. Tetap utamakan keselamatan dimanapun Anda berada dan tetap waspada. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Itu dia himbauan dan juga pesan yang disampaikan. Terima kasih Atia sudah mengupdate perkiraan informasi cuaca di sore hari ini. Kami akan hubungi Anda kembali besok pukul 8 pagi. Terima kasih Atia, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Selamat sore.
0: Baik, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Atia Syakila, perkirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dalam info cuaca.
2: Demikian info cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kalisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku kabar di
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Engkau

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Semawei, tadi hilang ya suaranya ya, tiba-tiba di studio tidak ada suara dan sekarang apakah suara Yuna terdengar jelas di indera dengar Anda? Dan Yuna ingin ucapkan selamat sore dulu untuk yang baru saja download aplikasi RRI Digital ya, baru saja ikut bergabung dan masih bingung harus tekan yang mana dulu nih kak, katanya ya udah coba download dan sudah coba ikuti tutorial yang Yuna kirimkan tapi belum berhasil mendapatkan tulisan Lok Semawe. Ada Zira di Gandapura yang sudah mengirimkan pantun, yes salam, gak ada tulisan Lok Semawe-nya katanya. Aduh, kenapa sesusah itu ya? Padahal mudah sekali download aplikasi RRI Digital. Kemudian setelah download tinggal pilih klik yang tulisannya radio dan pilih kota mana yang ingin Anda dengarkan. Juga ada Aan di Lok Semawe. Aan kemarin katanya ke Banda Aceh terus menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kucing ya. Katanya kucing itu tahu mana orang baik, mana orang tulus, mana orang modus katanya ya. Dan ternyata Aan termasuk kategori modus ya. Nah ya sudah benar ini. Coba kita bantu dulu Dek Zira di Gandapura karena dia ingin pantunnya dibaca ya. Kemudian juga pantunnya belum bisa Kak Yuna baca karena dia mau dengerin dulu baru boleh Kak Yuna bacakan katanya. Untuknya Aan yang sedang mendengarkan namun ingin mengirimkan pantun atau juga doa dan harapan untuk Indonesia Merdeka hari ini 17 Agustus 2026, Yuna masih persilahkan 30 menit lagi kebersamaan kita sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk berita lintas 17 nanti pukul 17. Dan juga kita masih menunggu sambungan dari Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung penurunan bendera merah putih nanti pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga perlombaan-perlombaan yang sudah digelar dari kemarin, ada yang hari ini, ada juga yang besok. Namun besok pawai jangan lupa ya, anak-anak yang sudah antusias menggunakan pakaian adat. Kalau anak-anak TK kayaknya udah kemarin pakai mobil, ada yang pakai odong-odong juga. Khusus anak-anak TK sudah dilakukan penilaian kemarin agar tidak bercampur dengan siswa-siswi SD, SMP, SMA. Besok itu akan meriah sekali, start dari lapangan Hirak dan rutenya masih sama dengan tahun yang lalu katanya. Untuk Aan boleh bergabung di WA-nya Pro 1 aja ya, gak usah ke WA pribadi. Anda gak perlu ke pribadi-pribadi. Oh iya, salam buat Dek Zira yang ada di Gandapura katanya. Jangan salam dulu, dia belum berhasil mendengarkan kita. Zira di Gandapura masih bersemangat dan juga berusaha untuk bisa mendapatkan siaran Pro 1 RRI Lok Semawe. Sudah susah payah dia, sudah Yuna kasih tutorial juga dan akhirnya sepertinya dia berhasil mendengarkan kita. Ya, dia mengirimkan screenshot ya, tampilan RRI Digital yang ada di handphonenya. Dan sekarang dia sudah mendengarkan salam dari Aan yang ada di Lok Semawe buat Dek Zira yang ada di Gandapura City. Dari Aan, ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Komandan Bu Ida yang jatuh tepat hari ini 17 Agustus. Happy birthday Ibu Komandan.

Yuna ingin memastikan dulu bahwa Zira di Gandapura benar-benar sudah mendengarkan siaran kami melalui RRI digital yang sudah di-download. Selamat ya, sudah menjadi pendengar baru kami. Ini karena membantu Kak Wahyuni mengirimkan pantun katanya tadi. Yuna kira pantunnya cuma dari Kak Wahyuni, ternyata Zira effort juga dia. Kirimkan juga dia pantun. Jadi ada dua pantun yang akan Yuna bacakan sesaat lagi. Untuknya Kak Wahyuni dan juga Dek Zira. Untuk Aan, selain ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Komandan, adakah ucapan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke 81 tahun hari ini? Saja, semua kata maafmu hancur sudah. Iya, kemerdekaan Indonesia ini diraih melalui perjuangan fisik, diplomasi, dan juga momentum politik yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau power vakum setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Dan informasi kemerdekaan ini disebarkan secara sembunyi-sembunyi melalui pemancar radio kantor berita Domei oleh Wydan B. Palenewen dan F. Wus, serta melalui selebaran dan juga kereta api. Nah ya, ini nih kita harus tahu juga bahwa pengakuan internasional kita dapatkan dari negara Mesir yang menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure pada tahun 1946 hingga 1947 yang akhirnya diikuti oleh negara-negara Arab lainnya.

Ada yang nanya kalau RRI Digital ini bisa didengar dengan tidak menggunakan handset nggak? Bisa. Nggak perlu pakai headset ya, cukup download saja aplikasinya. Yang penting ada kuota, yang penting ada wifi. Sudah bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Nanti pantun dari Zira akan Yuna bacakan. Jika ada pantun dan ucapan lainnya dari Anda, bisa kirimkan lagi melalui akun dan nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Yuna tunggu sampai sore hari, sampai jam 17 aja sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Berpesta kita hari ini dengan kemeriahan 17 Agustus 2026 dengan lagunya Betran, Peto, dan masih banyak lagu-lagu lainnya untuk Anda.

selamat dulu untuknya Dek Zira ya. Akhirnya kita tahu bahwa dia berhasil mendownload dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Lok Smawe bersama Yuna di sore hari ini. Tinggal 15 menit lagi kebersamaan kita. Awalnya Zira di Gandapura bantuin Kak Wahyuni untuk ngirimin pantun di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ternyata Zira gak mau ketinggalan juga kirimkan pantun. Kita dengarkan dulu pantun dari Kak Wahyuni. Pergi ke kebun memetik kelapa, airnya segar hilangkan dahaga. Merdeka bukan sekedar kata-kata, tapi bukti nyata cinta pada tanah air tercinta. Bagus. Bagus, lumayan lah ya, dapat angka 90. Seandainya saja. Berikutnya, dari tanah tumbuh melati, harumnya terbawa angin senja. Merdeka bukan sekedar janji, ia harga yang dijaga bangsa. Bereh. Untuknya Zira di Gandapura, terima kasih. Akhirnya berhasil ya mendengarkan dan menikmati keseruan bersama Pro 1 RRI Lok Sumawe. Namun Zira sepertinya bingung ya, ternyata RRI Digital ini kalaupun didengar, dia tetap bisa kita keluar dari aplikasi dan bisa sambil chattingan, bisa WA juga. Jadi bukan berarti harus di halaman itu terus. Keluar aja dari aplikasinya asal tidak keluar, apa namanya, gak keluar dari aplikasi. Gimana sih ceritanya? Langsung menuju ke aplikasi lain gitu. Masih bisa Zira. Zira be khawatir. Tenang mantang. Ya ketawa lagi dia. Katanya Zira yang ada di Gandapura, dia ingin menikmati secangkir teh hijau sambil mendengarkan lagu yang lagi viral. Boleh gak? Boleh lah.

Kebetulan lagu Teh Hijau ini juga masuk ke dalam lagu-lagu pilihan untuk Bintang Radio. Kami juga ajak Anda untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Bintang Radio. Pendaftaran sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan lagu-lagu yang sudah sering kami iklankan. Jadi daftar langsung, yang penting usianya sudah masuk 16 tahun. Kemudian juga tidak melebihi batas maksimal usia. Bisa hafal salah satu lagu yang masuk dalam kategori. Dan untuk syarat lainnya bisa hubungi kami kembali di Pro 1 RRI Loksmawe. Untuk pecinta Teh Hijau, ini dia ada satu lagu darinya, Tulus, yang memang sedang viral. Semoga Anda terhibur dengan lagu berikut ini.

itu dia lagu terakhir kita, karena sekarang kita akan menuju Pro 1 RRI Banda Aceh. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda menyimak berita daerah berjaringan dalam Lintas 17. Informasi terkini dan teraktual dari berbagai daerah di Aceh. Yang juga nantinya kami akan bergabung bersama RRI Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: penurunan sang merah putih.
0: Langkah.

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

三家灯。好的，开灯。

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusat

0: Kato Paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan Sang Merah Putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera Sang Merah Putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大家好，干将军。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya, bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan, padat, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Hadap! Hadap!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Kiri, senjata. Hadap.

0: jalan. Langkah tegap maju. Jalan.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Aku senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Berikut berita utama sore ini. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Saudara pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Acara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan.
2: Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Teku Nya Arif. Selengkapnya disampaikan TC Mauldia Putri.
3: Peringati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Tekunya Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah Makam Pahlawan merupakan agenda tahun yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus.
4: Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah supaya dia tahu siapa Tekunya Arif, siapa Tekuh Syihdit Tiro, siapa Cunya Adin, siapa Kesbupia, dan sebagainya.
3: Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Tekunya Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju ke RRI Loksmawe. Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT IBAS dan BRIMOB B Pelopor Polda Aceh Jelekat Loksmawe membagikan paket sembako serta cek kesehatan masyarakat di wilayah kerja Yon BRIMOB Jelekat. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: PT IKA Bina Agrowasesa atau PT IBAS kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial di 3 desa wilayah kerja perusahaan. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan dengan bersinergi bersama personil BRIMOB Batalion B Pelopor Polda Aceh dan aparat keamanan setempat. Menyasar sejumlah rumah warga duafa dan keluarga kurang mampu di Desa Gua Ulu, Blanggurah, dan Kedekrung, Kabupaten Aceh Utara. Kepala Tata Usaha PT IBAS, Putri Ambika, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan 81 paket sembako dan 81 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT IBAS.
6: Jadi dalam merayakan HUT RI yang ke-81, kita kembali mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kita lakukan berkolaborasi dengan BRIMOB Polda Aceh untuk dapat memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sembako, kita memberikan bendera untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih yang ada di depan rumahnya. Juga pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh tim medis. Jadi sesuai dengan HUT RI yang ke-81, jadi ada 81 paket sembako yang kita berikan, kita bagi untuk 8 desa binaan PT IBAS.
5: Pasio Batalion B Pelopor AKP Tommy Samsudin Siregar menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara PT IBAS, BRIMOB, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kemerdekaan.
7: Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial bersinergi dengan Polsek dan PT IBAS dalam rangka HUT RI yang ke-81 menyerahkan bantuan ke desa binaan baik yang di seputaran markas batalion B Pelopor, seputaran PT IBAS. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dan kontinu agar masyarakat juga bisa merasakan kedekatan antara masyarakat, PT IBAS, dan BRIMOB.
8: Saya selaku Yusuf Kampung Wahaula, Terima Abdullah Ibrahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polisi dan PT IBAS yang telah memberi bantuan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang tua yang mendadak sakit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak semua.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dirayakan dengan mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Takengon. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, serta bangkit dari bencana. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Nusara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran sang merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi.
10: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat. Kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama. Bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam.
11: Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu, Ya Allah, untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rejeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati.
9: Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Nusara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Aceh Tengah, pendengar, rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
13: Kemudian untuk yang mendapatkan remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang. Dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang. Kemudian remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
14: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada adat pidanaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan karakter, pemulihan serta reintegrasi sosial.
12: Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Quran juga mendapatkan penghargaan, serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Berikutnya kita akan menuju Aceh Singkil. Kemenak Subulu Salam semarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia lewat lomba unik PBB mata tertutup dan tarik tambang. Berikut laporan reporter Aceh Singkil, Juprianto.
16: Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Subulu Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Subulu Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, diantaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Subulu Salam. Kepala Kantor Kemenak Kota Subulu Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
17: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kota Subulu Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba
18: FKBB.
17: Baris-baris nanti antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan Max Kemenian. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
16: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, Yuna sampaikan mohon maaf bahwa hari ini kami tidak memutarkan dan menghadirkan tausiah sore karena hari ini spesial 17-an. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama prosesi penurunan bendera merah putih dari halaman Istana Negara dan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta, disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan tadi juga kita mendengarkan siaran berjaringan untuk berita daerah lintas 17 sampai dengan pukul 18 tadi. Jadi untuk hari ini kami tidak menyiarkan tausiah sore, maka kami akan menggantinya dengan lagu-lagu religi nanti pukul 18 lebih 30 menit. Dan kami informasikan juga bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat dan juga peserta yang hadir dalam upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita doakan masyarakat yang terdampak bencana ya saat prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin pagi tadi. Presiden mengajak untuk kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di seluruh wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara yang berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengawal penanganan bencana. Dan pesan tersebut juga menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga tidak hanya melibatkan tentara dan orang-orang dewasa. Sejumlah pelajar ikut mengambil resiko sebagai pembawa pesan dan penyebar kabar kemerdekaan. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, sejumlah pemuda ditugaskan untuk membawa berita proklamasi ke berbagai daerah. Mereka menyasar masyarakat di pelosok yang belum mengetahui Indonesia telah merdeka. Sekitar 2 bulan setelah proklamasi, kabar kemerdekaan belum tersebar secara luas ke berbagai wilayah. Namun, Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto kemudian mencari dan juga ingin menyebarkan berita dan informasi mengenai Indonesia yang sudah merdeka saat itu.

ya, masih banyak cerita-cerita mengenai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari jejak persandian hingga dengan cerita ketika pelajar turut membawa kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Semua berita dan informasi dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dan kita masih terus mendengarkan lagu-lagu bertemakan kemerdekaan dan lagu cinta tanah air. Setelah lagu Berkibarlah Benderaku, selanjutnya Yuna akan kembali memutarkan lagu-lagu bernuansa kemerdekaan. Selanjutnya adalah Indonesia Jaya yang akan dinyanyikan oleh Anmes dan teman-teman. Setelah itu nanti kembali Shana Shannon dengan lagu Tanah Air. Ku akan menemani Anda sampai dengan 18.30. Kita ganti menjadi lagu religi dan juga pengajian jelang azan maghrib hari ini 18.46 waktu Indonesia Barat.

0: Aku harus selalu menyesuaikan workout aku.
1: Aku ngerasa capek nih abis latihan jiu-jitsu. Bisa update training plan aku?
2: Ini latihan tubuh bagian bawah untuk besok. Ada yang ingin diubah?

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak-Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2 x 1 x 1,5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan laporan upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 di Loksmawe yang berlangsung khidmat. Berikut reporter Maimun Akbar melaporkan.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saya saat ini berada di lapangan Pira Kota Loksmawe, di mana saat ini sedang berlangsung ya penurunan bendera dalam rangka upacara HUT RI ke-81 ya, di mana pendengar penurunan bendera sudah dilakukan oleh anggota tim Paskibraka. Nah, adapun yang menjadi inspektur upacara untuk di penurunan bendera di kesempatan sore hari ini yaitu sekretaris daerah Sekda Kota Loksmawe Aharis. Sedangkan yang menjadi komandan upacara yaitu AKBP Asriandi Iswanto SHMM selaku Kapolsek Samudra Polres Loksmawe. Ya, dalam penurunan upacara di sore hari ini pendengar dipadati oleh lebih kurang ribuan masyarakat Kota Loksmawe yang menghadiri ingin menyaksikan langsung prosesi penurunan bendera sangsaka merah putih di lapangan Hirak Kota Loksmawe. Ya, selain itu pendengar dapat juga kami laporkan untuk Anda komandan pasukan yang lakukan penurunan bendera di sore hari ini itu ada Mahyudin. Beliau merupakan Ibda dengan jabatan Pamapta 1 Polres Loksmawe ya, lulusan Abituren SIP pada tahun 54 2025, sementara komandan Plenton Paskibraka yaitu Farid ya, putra dari Bapak Muhammad Husin dan Ibu Soraini asal sekolah Mas Misbahul Ulum. Sementara untuk pengibar kanan itu ada Teku Aji Huzaifah ya, putra dari Bapak Teku Muslidin dan Ibu Ramiatul Azawiyah asal sekolah SMA Negeri 2 Loksmawe. Sementara pengibar tengah ada Oktu Yobel Hamonangan Simajuntak ya, putra dari Bapak Aida Melby Johnson Simajuntak dan Ibu Rosinta Sagala asal sekolah SMA Negeri 1 Loksmawe. Sementara pengibar kiri ada Arfi Malik Bawazer ya, putra dari Bapak Zunaidi Yahya dan Ibu Mujibul Zannah asal sekolah MAN 1 Loksmawe. Sementara pembawa baki Lilia Arumi ya, putri dari Bapak Amrizal dan Ibu Nur Fadi asal sekolah SMA Negeri 1 Loksmawe. Ya. Nampak pendengar untuk di sore hari ini ya, peserta upacara juga diikuti oleh seluruh ASN yang ada di lingkungan Pengko Loksmawe dan juga TNI Polri dan juga disaksikan oleh masyarakat sekitar Kota Loksmawe. Untuk demikian yang dapat saya laporkan langsung upacara penurunan bendera dalam rangka HUT RI ke-81 di lapangan Hirak Kota Loksmawe. Saya reporter Maimun Akbar dan kameramen Mirza. Selanjutnya kita kembali ke studio.
2: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksmawe.

0: Setelah kita dengarkan reporter Maimun Akbar yang melaporkan situasi dan kondisi upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 di Loksmawe yang berlangsung khidmat. Yuna sampaikan bahwa azan maghrib akan segera berkumandang pada pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Menanti azan maghrib kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Zalzalah. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: Wa qalal insanu ma laha.
2: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
2: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awhalaha.
2: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
2: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: wanita atau istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai orang lain hanya karena Allah tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Yuna pamit undur diri dari pendengar Anda. Selesai sudah tugas Yuna menemani Anda sepanjang siang sampai dengan sore hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dewi Muhata akan menggantikan

0: memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
0: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
2: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
0: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalak solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan

0: kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
4: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
4: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
5: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
6: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
5: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
6: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
4: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
8: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
8: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
9: Apa yang bikin kamu ragu?
10: Karena pertama kali baru datang ke sini.
11: Kamu deg-degan?
10: Enggak, sama sekali. Karena udah apa namanya, udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
9: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
12: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
13: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
7: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
14: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
7: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
15: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
16: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
15: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
16: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
15: Lebih lanjut, pejabat gubernur sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
17: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
11: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
17: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
18: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga ya, Mbak ya.
11: Luar
18: biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
17: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
20: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
19: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
20: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
19: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
0: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
21: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. 2020, terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
3: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulah bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali merdeka, tetap merdeka ya. Dirgahayu Indonesiaku ke-81. Hari ini semua dari pagi semuanya sudah berjibaku untuk melaksanakan upacara dan juga menyaksikan berbagai macam ya pagelaran yang disajikan tadi di lapangan Hirak ya. Dan besok pasti persiapannya luar biasa. Malam hari ini ya para ibu-ibu, ya para orang tua pastinya juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan mulai dari subuh besok, karena besok akan ada pawai karnaval yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lux Mawe. Semoga semuanya berjalan lancar. Jangan lupa juga untuk menjaga kondisi tubuh, tidur yang cukup dan istirahat yang cukup. Semoga Allah melancarkan semua. Baik, untuk malam hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat isya untuk malam ini akan berkumandang insya Allah di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lupa seperti biasa drama radio akan hadir untuk Anda. Di malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Ngobrol Komunitas malam ini akan hadir bersama adik-adik kita dari sekolah menengah pertama. Kalau kemarin mulai dari mahasiswa sekolah menengah pertama atas ya, ini akan hadir kemerdekaan dalam perspektif siswa pelajar SMP Negeri 1 Lux Mawe ya. Ada dua narasumber nanti yang mereka akan hadir dan ngobrol sama kita. Dan jangan lupa untuk nyaksikan langsung juga di YouTube kami, di RRI Official Lux Mawe. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu untuk Bintang Radio 2026. Teganya Kau, Putri Leodora.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
5: Apa,
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz perusahaan atau era loksomai. Baik pendengar, saatnya kami segera hadirkan, yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dari 89,3 MHz perusahaan atau era loksomai mengucapkan selamat mengikuti.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din diserme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak nggak pakai payung di jembatan? Wes mau maghrib begini, mana sepi nih jalannya? Jangan-jangan mau bunuh diri? Waduh, mbak, ngapain? Hujan ini, nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum, cuantik jari, pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah, terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: nabrak, kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock Semua. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada dan juga para pemirsa channel YouTube kami. Dan juga untuk para pendengar di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz ya. Seperti biasa pendengar, di kesempatan malam hari ini kita akan hadir dalam Ngobras, Ngobrol, Komunitas sampai formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan bicara bahwasannya hari ini ya, sampai bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia juga, untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga. Hari ini ya, benar-benar untuk menyemarakan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tapi lagi-lagi, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan pendengar ya, para pahlawan, tapi juga tentang bagaimana generasi muda ini ya mau mengisi kemerdekaan hari ini bagi seorang siswa sekolah menengah pertama ya. Jadi kita akan ngobrol, ada dua narasumber saya yang luar biasa malam hari ini, adik-adik kami yang cantik, yang ganteng ya, sudah hadir di studio Pro 1 RL Luxmawe. Mereka dari SMP Negeri 1 Luxmawe. Langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada Keisha Putri Humaira. Hai, hello juga. Cantik sekali, Masya Allah. Ada Habibur Rahman Asidi. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, jangan lemas. Semangat. Habibur Rahman Asidik ya, sebagai ketua OSIS SMP Negeri 1 Luxmawe ya. Oh, sekretaris ya. Oke, sekretaris. Keisha ketuanya. Wah. Wow. Ya, memang emansipasi wanita yang terlihat. Tapi ya begitu ya. Jadi dulu juga bicara soal jadi pemimpin upacara, Kak Dewi juga jadi pernah jadi pemimpin upacara. Jadi nggak mesti harus laki-laki, benar ya Keisha? Setuju.
1: Betul,
0: ya.
1: Setuju.
0: Jadi ingatlah apa ya, buku R.A. Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Wah, ini bicara soal kemerdekaan dalam perspektif siswa. Kalian pelajar sekolah SMP Negeri 1 kelas berapa, Keisha?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3.
1: Betul.
0: Sebentar lagi bye gitu ya.
1: Bye. Ah. Itu SMA.
0: Sedih. Yang paling sedih tuh sekolahnya pasti, ya kan? Iya. Habib kelas berapa?
2: Sama, kelas 3.
0: Wah, bye juga. Udah tahu nih sekolah-sekolah di mana ya? Sudah tahu pasti. Ini luar biasa nih, mereka sekolah menengah pertama udah masuk bersama kita di Pro 1 ya, ngobrol di Ngobras. Biasanya mahasiswa, biasanya anak SMA, ini SMP, luar biasa. Ini Kak Dewi jadi muda, tambah muda nih jadinya. Nah, kalau menurut Keisha nih selaku ketua OSIS ya, kan keren banget ketua OSIS perempuan.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: The first di SMP 1 ini pertama atau sebelumnya juga pernah?
1: Enggak, ini first time.
0: First time SMP 1 ketua OSIS-nya perempuan ya?
1: Oh, tidak. Tidak. Ini periode ke-3 atau ke-4.
0: Wow. Wow. Kadang cuma sempat jadi ketua kelas aja sih.
1: Keren juga.
0: Keren juga ya. Iya, Kadang juga harus nampak keren lah. Iya, jadi nah kalau Keisha lihat kan, kalau zaman sekarang kan ada kalimat katanya emansipasi wanita ya, kan gitu ya. Jadi kalau menurut Keisha sendiri sebenarnya untuk pelajar di zaman now ya, bahasa kerennya, betul, itu gimana sih ngisinya sebenarnya, coba Keisha cerita.
1: Menurut pandangan Keisha pribadi nih ya, menurut saya kemerdekaan itu bisa kita pandang biasanya tentang ya bebas dari penjajah udah selesai. Tapi sebetulnya sebagai seorang pelajar itu dimana ketika berdiri di sebuah negara yang telah merdeka, kita sebagai remaja ataupun generasi yang baru lahir ini harus mengisi kemerdekaan tersebut. Umumnya kita gak perlu kok ngelakuin suatu hal yang luar biasa gitu, cukup tekuni dan jalankan tanggung jawab kita sebagai pelajar, mengukir prestasi sebisa kita. Dan itu merupakan salah satu kebebasan yang kita dapat dari kemerdekaan. Dan bukan berarti bebas ya, ya udah gitu. Tapi kita punya kebebasan dengan tanggung jawab sebagai pelajar. Seperti itu.
0: Kebebasan juga bisa berbuat baik untuk banyak,
1: betul,
0: orang ya. Ya, bukan hanya sekedar ya selesai dari penjajahan. selesai, tapi juga harus diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Betul. Ini kan contohnya menjadi sebuah seorang ketua OSIS, ini kan mengisi kemerdekaan juga ya, benar ya? Kisah Habib sendiri gimana?
2: Kalau dari saya, kalau untuk kemerdekaan sekarang itu bukan kayak penjajahan dari zaman dulu itu. Kan kita sekarang ini udah bebas dari masa penjajahan.
0: Bener.
2: Nah, untuk kita itu seorang siswa itu harus bertanggung jawab dari yang udah kebebasan dari penjajahan itu. Kayak kita harus bisa mengembangkan diri kita untuk mengejar cita-cita kita. Karena dengan gak adanya penahanan dari penjajahan ini, kita bisa terus berkembang dan mencari apa yang kita mau tanpa adanya penahanan.
0: Rasanya bebas untuk ekspresi, mau jadi apa. Be what you wanna be, do what you wanna do, begitu ya. Okay. Nah, kalau Kesa boleh tahu cita-citanya apa sih, Kesa?
1: Cerita apa tuh?
0: Cita-cita.
1: Oh, cita-cita.
0: Cita-cita apa sih?
1: Cita-cita Kesha tuh kebetulan masih banyak, belum tahu yang mana.
0: Banyak.
1: Tapi yang jadi plan pertama dalam kehidupan Kesha itu jadi seorang CPNS lulusan IPDN. Dan salah satu motivasi, amin ya Rabbal Alamin. Dan salah satu motivasi bisa mengejar IPDN itu karena pada saat Papa Kesha pendidikan di Sukabumi, beliau menyempatkan diri ke Jatinangor khusus untuk sujud di depan kampus IPDN. Ya Allah, semoga dari ketiga anak perempuan hamba ada satu-satunya yang di sini.
0: Masya Allah, berarti memang sudah Allah sudah apa-apa sudah menginginkan sekali ya.
1: Betul.
0: Aduh, ya Allah, kok saya merinding ya jadinya. Amin ya, semoga ya Allah. Kalau Habib apa, Bib? Pengennya?
2: Untuk saya sendiri, cita-cita yang sekarang itu saya pengen masuk ke SMA Taruna Nusantara.
0: Ya. Wah, Taruna Nusantara. Keren-keren ya cita-citanya. Ya, benar, luar biasa. Oke, jadi kan memang untuk menggantungkan cita-cita itu harus tinggi langit. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu ke depan. Yang penting kan luar biasa nih. Saya yakin kalau kalian memang luar biasa, siswa yang luar biasa nih. Kalau misalnya di lingkungan sekolah nih, SMP Negeri 1 ya kebetulan menjadi SMP luar biasa juga ya. Luar biasa, terfavorit ya kalau bisa dibilang dari zaman dulu ya. Ya dari zaman Kak Dewi juga, dari masa-masa di era tahun 80-an, 90-an. Nah kalau di lingkungan sekolah sendiri, Kesa melihat seperti apa ini? Kesa sendiri, teman-teman soal mengartikan kemerdekaan kita yang 81 ini. Ya bukan hanya sekedar gaba-gaba ya, umbul-umbul ya. Kan iya benar ya.
1: Betul.
0: Sekolah kan akan berhias kan.
1: Betul.
0: Nah, kayak saya lihat gimana.
1: Menurut sudut pandang saya di lingkup SMP Negeri 1 Kota Lusmawi itu cukup mengutamakan untuk siswa-siswi itu mengisi kemerdekaan. Karena pribadi saya sendiri, yang saya rasakan di kelas saya sendiri itu untuk mengejar ranking dan mempertahankan nilai itu susah. Dan ya mereka ambis, dengan ambisnya siswa-siswi dan generasi muda ini kan menjadi salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Dan mereka tidak hanya mengejar suatu hal di akademik, tapi juga di non-akademik.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketat persaingannya gitu.
0: Terasa sih.
1: Terasa.
0: Terasa sih, sampai sekarang masih terasa sih.
1: Betul.
0: Untuk masuk aja ke sekolah itu ketat. Apalagi ketika sudah menjadi satu kelas ya. Satu kelas berapa orang sekarang?
1: Di kelas Kesha sendiri itu 32.
0: Oh, 32. Sudah sedikit, dulu masih banyak. Bisa 40 ya gitu ya, zaman dulu ya. Tapi itu persaingan semakin ketat ya.
1: Semakin ketat.
0: Iya, terasa ya Kesha?
1: Terasa di pribadi Kesha sendiri.
0: Bahwasannya sesama teman pun itu bersaingnya luar biasa ya.
1: Luar biasa, bahkan Kesha sempat ngomong ke teman, kita temenan sedekat ini tapi kalau masalah nilai jangan komunikasi.
0: Kalau dalam bisnis, teman-teman bisnis-bisnis ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu juga terjadi ya di sekolah begitu ya. Berarti I don't care kalau misalnya lagi ujian, no. You not my friend gitu ya. Habib juga gitu, Bib, di kelas.
2: Ya bisa juga sih gitu, karena untuk memperebutkan ranking satu itu gak mudah sih, karena untuk disiplin dari segi belajar kita juga dipertahankan gitu kan.
0: Sebenarnya kalau sudah meraih, mempertahankannya itu yang sulit ya.
1: Betul. Betul.
0: Sulitnya minta ampun lah.
1: Minta ampun banget.
0: Karena kita gak tahu perjuangan mereka tuh yang di belakang tuh. Gimana cara mengejar taktik mereka. Semua kan punya taktik. Betul. Taktik belajar gitu. Bukan taktik yang bergeril ya. Tapi kan ini luar biasa juga. Kalau Kesha lihat ini gimana? Persaingan, ya ini kan isi kemerdekaan juga ya.
1: Betul.
0: Apalagi Kesha sebagai ketua OSIS kan pasti juga... menjadi contoh teladan, teladan menjadi leader bagi SMP Negeri 1. Nah kan lagi-lagi era sekarang kan kita lihat banyak yang agak sedikit agak geser gitu ya. Ada pergeseran sedikit ya. Kita bilang itu tidak bisa dinafikan dengan kecanggihan teknologi, bullying, itu banyak ya. Itu bisa didapatkan yang sudah ada kalimat insecure.
1: Betul.
0: Bullying.
1: Betul.
0: Ini gimana saat ini juga kalau di sekolah sendiri? Ini masih, saya rasa kalau di sekolah itu ada tapi malah mereka lebih memikir untuk belajar kali ya.
1: Betul. Mm-hmm. Di sekolah Kesha sendiri, menurut pandangan Kesha, kalau untuk bullying di SMP Negeri 1 Kota Luksmoy itu sudah jarang.
0: Wah, keren.
1: Mungkin hampir tidak pernah ada.
0: Wah, keren.
1: Atau mungkin apa ada terjadi tapi Kesha aja gak tahu. Tapi
0: keren.
1: Sependapat dan sepandangan dan pengamatan Kesha itu belum ada. Tapi kalau insecure, insecure ini lumrah ya
0: lumrah
1: terjadi
0: ya.
1: Di era Gen Z seperti Kesha ini, terutama di nilai itu iya. Gampang.
0: Nah ini kadang-kadang masalah insecure-nya lebih ke soal fisik, tapi bukan soal nilai. Nah ini kan yang kadang-kadang tergerus ya.
1: Betul.
0: Nah Kesha gimana sih cara untuk, saya yakin kalau teman-teman Kesha tuh di sekolah tuh ngelihat Kesha adalah sosok yang paling diinginkan. Wah. Kapan sih saya bisa jadi kayak Kesha ya? Kalau zaman dulu Anda bisa, saya kenapa tidak?
1: Betul.
0: Tapi zaman sekarang Anda bisa, kenapa harus saya? Ketawa Kesha, bener ya saya? Bener ya. Tapi kayaknya di sekolah SMP 1 itu luar biasa. Saya lihat persaingannya, anaknya memang semua bergerilya untuk belajar. Kalau dari kalian sendiri, saya nggak tahu apa anak sekarang masih hafal nama-nama pahlawan ya. Bener ya? Iya bener ya?
1: Betul,
0: iya sih, bener
1: betul.
0: Sih. Tapi kan semangat perjuangan anak-anak sekarang itu kalau Kesha lihat seperti apa? Habib, gimana Habib? Kalau Habib lihat?
2: Kalau dari segi perjuangan atau kayak mengingat tentang masa-masa lalu kayak Mas gimana? Untuk mengingat yang masa lalu kayak nama-nama pahlawan nih.
0: Ya benar, maksudnya fightingnya itu ada gak sih semangat nasionalisme, semangat maksudnya gini, era dalam arti memperjuangkan sebuah semangat gitu ya, sama seperti pahlawan-pahlawan kita dulu. Kalau pahlawan dulu kan, wah saya bela mati nih, merah putih saya nih, tulangku, darahku. Nah apakah sekarang, di zaman sekarang masih kita dapatkan semangat seperti itu?
2: Mungkin untuk yang dari sekarang kita lihat, untuk semangat kita mempertahankan kemerdekaan ini, dari segi siswa-siswa yang saya lihat ya dari SMP Negeri 1 ya, mereka mungkin masih memperjuangkan karena yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang dahulu mungkin masih dipertahankan karena gini, apa yang sudah diperebutkan harus dipertahankan.
0: Iya.
2: Dan mungkin kalau dari negeri apa tuh SMP Negeri 1 Kota Luksmoy, mereka mungkin masih mempelajari dan memperkembangkan budaya-budaya yang masih ada dari dulu sampai sekarang.
0: Nah budaya nih, ini bicara budaya, kita di Nanggro Aceh Darussalam Kota Luksmoy. Tapi lagi-lagi yang namanya media sosial ya.
1: Betul.
0: Banyak sekali yang membuat kadang-kadang kita kan tergerus oleh zaman, tergerus dengan budaya-budaya barat ya.
1: Iya betul, masuknya budaya asing.
0: Nah ini kan bagaimana sih kita sebenarnya, contoh bahasa Aceh nih sudah jarang. Benar ya?
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Betul.
0: Bahasa Aceh sudah jarang sekali digunakan dalam keseharian. Komunikasi sudah jarang sekali. Padahal itu bahasa ibu ya kalau kita ya. kalau kemana-mana gak apa-apa mengkelido gitu ya. Tapi kan zaman sekarang kan agak sedikit malu ya kalau mengkelido ya. Yeah. Kok kayak itu gitu ya. Ketawa. Iya bener ya. Betul. Tapi inilah seperti apa sih Kesha melihat bahwasannya kita sih gak apa-apa. Maju terus berjuang tapi tanpa harus kehilangan jati diri bahwasan kita orang Aceh gitu ya atau kita Indonesia gitu.
1: Betul. Mm-mm. Menurut sudut pandang saya, mm-mm, kita itu bisa kok maju, mm-mm, dan berkembang, mm-mm, tanpa menghilangkan jati diri dan budaya kita sendiri.
0: Yeah.
1: Dimana di zaman sekarang ini kan gampang sekali yang namanya globalisasi. Benar. Masuknya budaya asing ke dalam budaya kita. Salah satu caranya itu ya mengkomplikasikan antara budaya kita sendiri dengan budaya asing.
0: Iya.
1: Dicampur adukan tapi tidak menghilangkan budaya kita sendiri.
0: Benar. Seperti itu. Contoh misalnya ada konser-konser kayak Ratu Do ya. Betul. Yang di luar negeri ya. Kita kan udah lihat ya, mereka bagaimana memix, enggak apa-apa masukkan masuk etnik ya, musik etnik tapi tetap bahasa Aceh yang digunakan ya. Betul. Saya bisa bahasa Aceh enggak?
1: Kesha sendiri bisa kok.
0: Oh, kajit, kabereh.
1: Bereh.
0: Habib?
2: Kalau kita sendiri bisa, karena emang bisa. Asli orang Aceh.
0: Orang Aceh ya? Ya, betul. Karena memang kadang-kadang sekarang di rumah pun jarang ya bahasa Aceh ya. Jarang, jarang juga. Jarang karena udah biasa bahasa Indonesia mungkin ya.
1: Kalau Kesha sendiri dari didikan orang tua itu sedari kecil memang dididik untuk berbahasa Indonesia. Karena kita gak tahu nih ke depannya apakah kita bisa berkembang. Dan lucu kalau misalnya keluar dari Aceh ngomong agak keaceh-acehan gitu. Jadi usahakan bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik, bener, namun tidak lupa dengan bahasa Aceh.
0: Kalau boleh tahu, kalau boleh jujur, Kak Dewi bisa bahasa Aceh sejak masuk RRI. Oh. Lebih lucu lagi kan? Akhirnya, wah fasih sekali bahasa Acehnya.
1: Yeah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa, karena kan di Pro 1 ini ada program Bugong Jaronya, ada berita bahasa Acehnya, jadi akhirnya ya lancar bahasa Acehnya. Tapi ini kayaknya lancar bahasa Acehnya. Tapi semoga lancar bahasa Acehnya tidak viral ya, seperti yang ada yang lebih viral. Ya, paham ya?
1: Paham
0: ya. Kita tidak mau kita tidak mau memviralkan bahasa Aceh dengan hal-hal yang semestinya tidak viral begitu. Betul. Ya. Nah, ini kan saya bisa lihat ya bahwasannya banyak sekali. Ini kan salah satu kemunduran ya, Kesha, kalau kita lihat.
1: Betul.
0: Kebanyakan kan anak-anak muda ya, Kesha. Seumuran Kesha juga ada.
1: Ada.
0: Kesha ada. Sudah tahu dia. Kalau di tengah ini, apa sih tantangan terbesar kalian sebagai siswa ini, terutama untuk di lingkungan sekolah? Masih ada suka geng-geng gak?
1: Masih, tapi...
0: masih ya?
1: Berarti beberapa. Zaman
0: dulu, beberapa ya?
1: Beberapa.
0: Zaman dulu berarti masih ada ya?
1: Masih, karena masih, ini ya. Hal yang gimana ya, tidak bisa kita pisahkan.
0: Pisahkan ya.
1: Kadang udah kita bilang nih jangan, tapi masih dilakuin. Karena
0: gitu.
1: Sistem orang, pola pikir orang kan beda-beda.
0: Benar, masih ya. Tapi itu berkelompok-kelompok dan jadinya terkotak-kotak ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak.
1: Kesha sama Habib di lingkup sekolah, kami kan seorang, ya katakanlah sebagai seorang pemimpin, sebagai pedoman di sekolah kami, itu mencontohkan bahwa kita harus bisa bergaul dengan siapapun, harus bisa berinteraksi dengan siapapun, jangan hanya bergaul di satu kelompok, artinya tidak berani keluar di zona nyaman, seperti itu. Bergaullah dengan siapapun yang bertemu dengan kita.
0: Nah, ini kan ya zaman-zaman sekarang kan semakin banyak nih insecure-nya, bullying-nya, walaupun sih main belakang gitu ya. Kak Dewi pernah ngalaman nih, ya iya pasti, karena dari zaman dulu memang sudah ada yang namanya sebenarnya hujat ya, tapi kan bahasa ininya bullying ya, hujatan ya, ngejek ya, tapi kan dulu bahasanya itu minder dulu bahasanya, sekarang insecure. Bahasanya kan sudah berganti. Gen Z ini bahasanya keren-keren sampai belibet lidahnya kan.
2: Kekinian semua.
0: Kekinian. Makanannya juga kekinian. Benar ya?
1: Betul.
0: Makanan dulu kalau enggak mie Aceh, kopi pancong, selesai martabak telur udah ya, tiga itu.
2: Selalu mix dengan orang barat gitu.
0: Tapi ya mau enggak mau ya, kalaupun kita enggak mengikuti, kita tergerus ya.
1: Betul.
0: Contohnya sekarang bukan hanya soal media sosial ya. Sekarang kalau dulu kan harus rapat, sekarang udah Zoom udah oke semua ya. Tidak harus datang, semua juga bisa dengan mudah. Dulu kita belanja harus ke tempat, sekarang dengan apa ya, dengan jempol saja sudah datang ke rumah. Jadi sebenarnya impact-nya itu ada positif, tapi di balik itu semuanya pasti ada negatifnya semuanya ya. Nah, oke, kalau bicara soal OSIS ini kan sebagai wadah untuk teman-teman kalian ya di sana. Nah, ini kan harus ngebelajar. Mereka ini kan juga harus dibimbing untuk bisa jadi seorang pemimpin, nge-leader, bertanggung jawab, terus juga apa ya, berdemokrasi. Nah, sejauh ini Kesa melihat pemahaman-pemahaman teman-teman di sekolah seperti apa?
1: Mengenai OSIS, pemahaman teman-teman. Kalau dari sudut pandang saya sendiri nih ya, teman-teman ini masih menganggap kalau organisasi siswa intrasekolah itu sebagai sebuah wadah yang hanya menjalankan tugas.
0: Tugas dari sekolah gitu.
1: Betul. Bahkan kadang kita sering dikatain babu sekolah ya.
0: Perpanjangan tangan dari sekolah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, kalau bahasa kasarnya nih, kalau bahasa kasarnya teman-teman yang belum pernah mencoba untuk mencari relasi dan berorganisasi ya, asal keluar aja babu sekolah gitu. Tapi kalau dari kami pribadi yang sudah menjabat, sudah berorganisasi, ada capeknya, ada lelahnya, tapi gimana ya, kita bisa banyak belajar loh dalam organisasi ini gitu. Kalau dari sudut pandang Keisha sendiri, teman-teman mungkin masih perlu kembangkan tentang sudut pandang mereka pada sebuah organisasi seperti itu.
0: Kalau Habib?
2: Kalau dari saya mungkin karena yang dari dalam lingkupan OSIS ini, mereka ini masih memikirkan kalau OSIS itu hanya untuk mengisi waktu luang, waktu mereka lagi kosong aja gitu. Jadi kayak pengen keluar dari kelas aja gitu kan.
1: Iya.
2: Saya ada kegiatan, keluar gitu. Untuk keluar-keluar kelas aja biar enggak kabur di sekolah.
1: Beberapa waktu lalu, tapi alhamdulillahnya selama kita menjabat, kami berhasil mengembangkan dan memperlihatkan nih ke teman-teman kalau OSIS ini bukan sekedar perpanjangan tangan kok. Kami bisa memberikan dampak untuk teman-teman semua dan ada perkembangan alhamdulillah.
0: Oh, keren. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah terlatih dari sekarang untuk apa ya, berada dalam sebuah organisasi dimulai dari sekolah. Betul. Itu menjadi cikal bakal ke depan sebenarnya.
1: Betul sekali.
0: Kita bisa tahu nge-leader seperti apa, bersosialisasi, karena itu tidak mudah, tidak semua orang bisa mampu punya public speaking, akademisi tapi ketika untuk bisa turun bersama masyarakat belum tentu.
1: Betul, betul sekali. Bisa merasakan soal.
0: Merasakan kan, benar, akan beda ya. Walaupun kadang-kadang orang yang akademisinya biasa aja, tapi luar biasa ketika merangkul, ketika turun. Kenapa? Karena dia mampu berorganisasi dan mampu memahami karakter-karakter. Ini kan Keisha sendiri udah paham nih karakter-karakter teman ya. Sudah tahu ya. Habib juga ya. Sudah lihat nih. Wah, begini nih. Dari sekarang saja kalian sudah bisa mampu untuk apa ya, memimpin sebuah organisasi, membaca karakter. Benar enggak? Sudah mampu untuk menampung aspirasi, ide ya, amarah. Benar ya?
1: Betul.
0: Kritik itu kan sudah sangat apa ya? Melatih kalian ya. Pasti dong, kritik dan saran diterima.
1: Pasti.
0: Begitu ya. Ada kotaknya lagi ya. Ada.
1: Ada.
0: Ada. Aspirasi. Ada. Apa sih kritik yang paling sebenarnya yang pernah didapat?
1: Keisha pribadi pada saat ini kritiknya enggak yang langsung dalam kotak aspirasi, tapi main belakang.
0: Oh, kan gitu. Masih suka main belakang nih.
1: Iya,
0: pasti ya.
2: Masih lihat media sosial.
1: Betul, sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus siap terima pro dan kontra.
0: Benarlah.
1: Kalau Keisha sendiri kadang dianggap terlalu tegas mungkin. Keisha orangnya cerewet.
0: Tapi kalau untuk baik kenapa enggak?
1: Betul.
0: Ya, karena sebenarnya bukan perlu ditekuti tapi perlu disegani, karena memang ketegasan dibutuhkan.
1: Betul.
0: Kalau enggak tegas, wah enggak jalan.
1: Kacau.
0: Enggak jalan. Ya kan?
1: Betul.
0: Bisa-bisa kita yang jatuh, benar ya?
1: Betul. Bisa-bisa kita yang diinjek.
0: Kita yang jatuh kalau gagal. Tidak dengan ketegasan. Selama ketegasan itu adalah masih dalam koridor ya, aturan main yang sesuai dengan yang sudah dibuatkan ya oleh sekolah gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Dari sekarang aja kalian sudah ngerasa ada haters gitu ya yang suka. Iya. Setiap. Jadi memang gimana ya? Kita ini manusia ya memang ditakdirkan di dunia ini ya untuk ibadah dan tidak mungkin semua orang suka sama kita ya.
1: Betul, sudah di luar kendali kita perihal
0: ya, orang. Kalau mereka nggak suka itu urusan mereka, bukan urusan kita ya.
1: Betul.
0: Yang penting kita baik-baik aja ya.
1: Betul.
0: Setuju ya.
1: Setuju.
0: Oke, terakhir nih, kalau kalian dikasih kesempatan, kira-kira program apa ya? Program khusus apa yang kalian buat untuk memperingati kemerdekaan yang bisa kalian buat untuk di sekolah misalnya, ada program apa gitu? Kalau misalnya ini membentuk karakter teman-teman ya, teman-teman yang mungkin sekarang masih ogah-ogahan nih, tapi kan dengan adanya program ini mampu membuat mereka tertantang ya. Ada sebuah tantangan, karena kan anak-anak sekarang kan sukanya tantangan.
1: Betul.
0: Yang biasa-biasanya apa sih? Ya udah lu aja ya. Apa nih Kesha?
1: Kalau dari Kesha sendiri, tentunya kalau untuk pembentukan suatu program kerja itu Kesha tipe orang yang harus berdiskusi dulu nih dengan anggota sesama. Tapi kalau secara cepatnya kita pikirkan sebuah program yang mampu menantang dan merubah pola pikir siswa-siswi itu ya. Kemungkinan pada suatu hal kampanye atau lomba yang lebih intens gitu.
0: Oh, kampanye.
1: Karena dari sudut pandang Kesha di SMP Negeri 1 Kota Usmawi ini memang keterlibatan siswa-siswi itu kuat dalam program OSIS. Dan suatu kekuatan itu terlihat pada kami melaksanakan program lomba ya Bip ya. Gitu. Nah, seperti yang kita bilang tadi, siswa-siswi ini mudah tertantang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Challenge
1: suka,
0: ya.
1: Suka yang namanya persaingan seperti itu.
0: Oke, apalagi ada geng sebelah ya. Wah, geng sebelah ikut nih.
1: Iya.
0: Kita
1: betul.
0: Kenapa enggak ikut? Kan begitu ya.
2: Bersaing.
0: Udah pasti Kak Dewi udah pengalaman.
1: Selama persaingan sehat ya kami mendukung.
0: Iya, jadi selama sehat tidak saling menjatuhkan.
1: Betul.
0: Tapi bersainglah dengan sehat dan sportivitas ya.
1: Betul.
0: Semoga ya. Tapi udah bisa bayangin sih sebenarnya. Riuhnya itu ya ampun luar biasa para siswi perempuannya, cewek-ceweknya itu, wah itu kiranya, udah ya, udah ya, udah tahu ya Habib,
1: udah.
0: Cowoknya aktif cuman banget. Kayak gini aja, karena ramenya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Tapi itulah ya, kalau tidak ada para cewek-cewek ini, nggak ada rame.
1: Betul.
2: Nggak ada penyemangatnya.
0: Nggak ada rame, kalian semangat sekolah pun pasti ada sesuatu, makanya. Karena kenapa? Segala sesuatunya bukan soal gimana ya? Mengagumi seseorang, mengagumi karisma apa ya, seorang guru, cara menyampaikan pelajaran itu juga menjadi sebuah apa ya, imun untuk kita. Ketika kita memang, wah guru ini menjadi favorit saya. Semua kita punya guru favorit pasti ya.
1: Pasti punya.
0: Pasti. Wah, nggak mungkin nggak punya ya. Ya nggak mungkin bimpernya jadi favorit.
2: Gurunya aja, bimbelnya enggak.
0: Tapi kan kalau di sekolah-sekolah sekarang udah ada yang kayak misalnya konseling-konseling kayak gitu juga ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau zaman dulu kan hanya bimpen ya, guru ya. Tapi sekarang ada sebaya bisa konseling gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, kok waktunya habis ya. Terakhir nih, sebagai untuk yang pertama Habib dulu sebagai sekretaris OSIS, Habib, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman sebaya, teman-teman yang mungkin dengar nih atau mungkin guru-gurunya juga lagi nonton nih sekarang ya. Jadi apa yang ingin disampaikan kalau kemerdekaan tidak hanya dirayakan tapi juga bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan Habib.
2: Kalau menurut Habib, untuk disampaikan untuk para teman-teman yang nonton sekarang ini, budayakanlah yang udah diperebutkan dari dulu. Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dengan adanya kemerdekaan kita di Indonesia ini. kita bisa memperkembangkan kreativitas kita. Gini tadi.
0: Kreativitas tanpa batas ya.
2: Iya.
0: Betul. Yang pasti harus out of the box ya. Iya. Jangan biasa-biasa aja.
1: Betul.
0: Oke, Keisha. Keisha.
1: Pesan dan harapan Keisha sendiri untuk teman-teman ataupun guru yang nonton sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terkhususnya ini untuk teman-teman sekalian.
0: Iya.
1: Di masa muda kita ini gak ada yang gak mungkin untuk dilakukan. Dan masa muda adalah titik dari sebuah kehidupan di mana kita bisa melakukan dan mencoba banyak hal pada saat itu. Dan untuk mengisi kemerdekaan, belajar, tekuni apa yang memang harus ditekuni. Jangan menyimpang ke hal-hal buruk. Dan ukirlah prestasi setinggi langit sebisa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan

0: Pilihan ya ada di tangan kita masing-masing. Kita akan menjadi seperti apa di depan nanti. Terima kasih Kesha.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Habib. Sukses terus.
1: Amin.
0: Ya Allah, semoga doa Papa Kesha terkabul.
1: Amin.
0: Habib juga semoga insya Allah jadi masuk di Sekolah Taruna ya.
2: Ya, amin.
0: Oke, insya Allah nanti di SMA, mana tahu ketika SMA masuk lagi di sini dengan versi yang beda ya. Sekali lagi Kesha, Habib, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik pendengar, kita akhiri perjalanan ya obrolan komunitas bersama dua narasumber adik-adik kita dari SMP Negeri 1 Luxmawe, Kesha Putri Humaira dan juga Habibur Rahman Asidik. Dan saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami, nantikan lagi obrolan komunitas dengan topik-topik yang berbeda dan juga dengan para adik-adik kita dari sekolah-sekolah lain dan juga mahasiswa-mahasiswa. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.

0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di masih pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar yang masih terus setia bersama kami di sini. Dan masih pastinya bersama saya Dewi Muhata yang akan terus menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini pendengar, lagi-lagi kami hadirkan informasi di mana bahwasannya ya beberapa waktu lalu kita seperti kita ketahui ada terjadinya bencana ya, bencana alam gempa bumi di kawasan NTT. Untuk malam hari ini juga kami informasikan bahwasannya ada gempa magnitudo 2,4 di kawasan Pacitan Jawa Timur pendengar ya. Dan pastinya juga ya kita semua juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam lindungannya, dan semoga saja juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang masih berjibaku dan juga ditimpa musibah, memberikan kelapangan hati, kemudahan, kesabaran dan juga keikhlasan. Di kesempatan malam hari ini juga saya ingin menyapa untuk para orang tua ya, yang besok juga aku harus berjibaku juga untuk bersemangat untuk perayaan pawai karnaval ya, dimulai besok di pagi hari. Pastinya persiapannya luar biasa, namun yang pasti untuk besok juga Anda yang akan meninggalkan rumah juga jangan terburu-buru ya, semuanya juga harus dipastikan direncanakan dengan baik. Dan untuk malam hari ini saya juga tidak lupa menyemangati untuk para pelaku UMKM. AHAR Festival ini sudah dari hari Minggu, hari ini juga masih terbuka di pagi dan besok juga ya masih. Jadi kuliner-kuliner ini juga masih akan terus ada pendengar selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari hari Minggu dan besok ya. Jadi pastinya kita juga sama-sama meramaikan ya para outlet-outlet UMKM. Tapi di malam hari ini juga para pelaku UMKM semoga juga bersemangat terus ya di kesempatan malam hari ini. Penikmat durian di kawasan Jalan Perdagangan apa kabar ya? Ini masih ada beberapa masyarakat yang juga sedang menikmati malam hari dengan menambah kehangatan menikmati buah durian dibantu dengan temannya pulut panggang ya. Ini nikmat sekali dan hanya ada di Aceh pulut panggang ini. Karena sulit sekali ya. Jadi menikmati durian dengan pulut panggang ini menjadi khas Teluk Semawe dalam menikmati buah durian. Selamat datang untuk Anda yang baru sampai di Kota Teluk Semawe. Semoga merasa nyaman, aman ya. Dan selamat datang juga untuk menjadi warga Kota Teluk Semawe. Oke. Baik, kali ini akan saya hadirkan lagu milik dari Putri Aryani dengan Perfect Liar. Untuk Anda semua jangan lupa saat lagi di pukul 22 kita akan masuk ke Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di formasi pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, dalam perjalanan lagu Mancanegara Ruang Rindu sampai dengan formasi pukul 23 ya. Dari All For One, I swear. Oke. Saya masih punya banyak lagu ini ya, yang akan saya hadirkan di kesempatan malam hari ini untuk menemani suasana malam Anda. Kira-kira lagu apa sih yang membuat Anda terbayang lagi ke era tahun 80-an, 90-an? Oke, kali ini saya juga punya banyak sebenarnya ya, lagu-lagu yang legend ya. Dan lagu-lagu yang mungkin saja bisa membuat Anda tersipu-sipu ya. Pernah punya memori dengan lagu tersebut. Oke, kalau satu ini saya akan hadirkan milik dari Guns N' Roses dengan Don't Cry untuk Anda semua.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Di formasi pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang akan mengambil masa istirahat. Jangan lupa ya, sebelum Anda memejamkan mata, kembali dicek kembali mulai dari pagar, garasi rumah Anda, jendela, bagian dapur paling harus diperhatikan ya pendengar, karena ini juga kita tidak menginginkan hal-hal yang terjadi. Jadi ada baiknya mengecek kembali apa yang harus dimatikan dan menghidupkan penerangan di sekeliling Anda. Semoga besok pagi ya dibangunkan oleh Allah ya untuk kembali beraktivitas, melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga aktivitas lainnya yang sudah menanti. Lagu terakhir di perjalanan Lux Way malam ini, Perahu Kertas, Maudy Ayunda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

disyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema Mutiara Pagi hari ini, membangun kemampuan berhaji dan berumrah. Haji dan umrah adalah sebuah ibadah yang hari ini merupakan sebuah cita-cita yang sempurna dan paripurna, karena ini merupakan rukun Islam kelima. Tidak sempurna seorang muslim rasanya kalau belum melakukan haji dan juga umrah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rattaba ala haji baitihil haram kulla khairin jazil. Wa ja'ala qasdahu min ajlil qurbatil musilati ila dillihid dalil. Wa yassara asbabahu wa hawwana al-wusula ilaihi was-sabil. Wa sahhalahu bilutfihi wa karamihi ghayatat tashil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul khalqi fi kulli khalqin jamil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa tabi'ina lahum fi kulli amalin nabil. Amma ba'du. Kaum muslimin yang mendapat kehormatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan mukmin yang bahagia. Ada saudara kita yang berangkat haji tahun ini. Mungkin juga kita sebagiannya sudah mendapatkan panggilan untuk berangkat haji, atau mungkin baru sekedar berumrah saja. Kita sangat ingin saat mengantarkan saudara kita, teman kita, doakan saya ya untuk bisa berangkat. Tapi doa tidak cukup hanya sekedar doa. Doa harus diiringi dengan upaya yang maksimal untuk menyampaikan dan mewujudkan kemampuan melangkah ke tanah suci. Bagaimana kemampuan berhaji dan berumrah ini bisa kita bangun agar kita bisa mewujudkan cita-cita yang besar itu? Bukan hanya mengantarkan keluarga kita yang pergi haji, tapi kita pun suatu saat bisa untuk berangkat berhaji itu sendiri. Yang pertama, kita harus bangun cita-cita. Cita-cita yang tulus untuk menunaikan haji dan umrah. Bukan sekedar mengantar saja, tapi kita azamkan dengan kuat, tekadkan agar ya Allah, aku juga ingin untuk berangkat ke tanah suci. Kalau kita punya cita-cita, obsesi untuk bisa berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji dan juga umrah ke Mekah, ke Madinah, ketulusan cita-cita dan doa kita untuk menunaikan suatu kebaikan akan mengantarkan kita ke arah kebaikan itu sendiri. Man talaba syahadah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, shadiqan u'tiha. Barang siapa yang mencari kesyahidan, sebuah ibadah dengan tulus dan kesungguhan, maka dia akan dianugerahkan oleh Allah sebagaimana ia cita-citakan. Dan ini disebutkan dalam hadis dan Muslim. Seandainya kita tidak berhasil merealisasikan di dunia, maka Allah akan tetap memberikan pahalanya kepada kita di akhirat, karena azam kita, tekad kita yang sangat kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidikin balagallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang sangat berniat untuk mendapatkan titel syahid dalam berperang, maka Allah tetap akan berikan pahala syahid itu kepada dia walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Artinya azam yang kuat untuk kita tadi berhaji, berumrah, Allah akan berikan ini pahala walaupun mungkin kita meninggal belum sempat melaksanakan ibadah haji tersebut. Mungkin dalam kedua hadis ini kita lihat bagaimana Allah menginginkan kita memasang tekad yang kuat untuk beribadah, terutama haji dan umrah. Yang kedua, kita harus memandang ibadah haji dan umrah ini sebagai ibadah wajib, bukan sekedar ibadah sunnah. Umrah jelas adalah ibadah wajib, bukan hanya haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Waw di situ adalah waw ataf. Artinya haji dan umrah adalah satu kesatuan. Sehingga kalau haji itu wajib sebagai rukun Islam kelima dari lima rukun Islam yang ada, maka umrah pun menjadi wajib. Kalau kita memandang umrah sebagai ibadah sunnah, mungkin motivasi kita untuk ke tanah suci tidak akan ada. Bagaimana kita lihat di Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk berjalan kepadanya adalah sesuatu kewajiban. Barang siapa yang ingkar, maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan dari semesta alam ini apapun. Begitupun dengan umrah. Umrah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjahu, hajjatun wa umratun." Tidaklah seseorang, kata Rasulullah, melainkan di atasnya itu wajib melakukan haji dan juga umrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi umrah itu mendampingi haji tadi pada waktimul hajja wal umrah di Al-Baqarah 196. Membuat hukum haji dan juga umrah sama-sama wajib. Dan inilah bagian bagaimana kita tahu, kita sadar bahwa haji dan umrah yang kita lakukan ternyata merupakan sebuah prosesi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, merupakan sebuah cara untuk kita tahu bahwa Allah menginginkan kita melaksanakan ibadah yang wajib, dan Allah ingin agar semua para pendengar program Mutiara Pagi hari ini bisa berangkat haji dan umrah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku manasik kamu. Kalau kamu mau pergi haji, kalau kamu mau berangkat umrah, pelajari dariku bagaimana caranya. Tata cara ibadah haji dan umrah yang kita pelajari dari Rasulullah akan membuat kita mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan syariah. Dan hari ini kita lihat saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita sudah berangkat ke tanah suci. Ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umrah. Ada yang pergi dengan haji reguler, ada yang mungkin dengan haji plus. Ini menimbulkan suatu motivasi bagi kita. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Dan inilah yang kita azamkan, kita tekadkan dalam diri kita. Kalau kita punya cita-cita, maka Allah akan membantu mewujudkannya. Karena dengan kerja dan usaha yang kita niatkan agar kita mampu juga untuk berhaji dan umrah, disinilah kita mengumpulkan dana. Karena ibadah haji dan umrah bukan hanya ibadah fisik yang membutuhkan fisik yang kuat, tapi juga dana. Makanya man istata'a ilaihi sabila, kesanggupan mengadakan perjalanan ke sana seperti di Ali Imran 197 tadi adalah kesanggupan memiliki perbekalan dan kendaraan. Upayakan usia juga masih muda, jangan sampai menunggu tua untuk berhaji dan umrah, karena mungkin akan menyulitkan kondisi fisik kita. Walaupun kita tidak kaya, tapi minimal untuk biaya ONH yang hari ini kita tahu sudah mulai diberikan diskon besar-besaran oleh pemerintah, insya Allah kita upayakan, kita bisa dapat kejar kuota untuk ONH. Mungkin kita bisa juga jual aset pribadi selama tidak mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Mungkin ada barang-barang yang bisa kita jual. Bahkan ada seorang lelaki itu yang pernah menghadap Rasulullah. Beliau sudah berumur dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istriku menyampaikan salam untukmu dan berdoa untukmu. Semoga engkau mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Dia memintaku agar aku membawa untuk istriku untuk berhaji bersamamu." Lalu aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu uang untuk membawamu berangkat haji." Ia berkata, "Hajikanlah aku dengan mengendari untamu. Bawalah aku dengan mengendarai untamu." Aku pun menjawab, "Unta itu sudah aku wakafkan di jalan Allah. Kata istriku, berhajilah dengan mengendarai kuda yang selama ini kamu gunakan untuk pengairan sawahmu. Tapi kuda itu sudah kugunakan untuk bekerja bergantian dengan anakmu. Maka ia berkata, kalau begitu jual saja kurmamu. Itu stok makanan untuk kita. Kurma, kalau kita di sini mungkin ada sawah yang kita gunakan untuk stok makanan kita. Maka Rasulullah tersenyum dengan keinginan haji dari seorang istri yang berkata kepada suaminya. Rasulullah berkata, bagaimanakah agar aku bisa berhaji bersamamu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, akriha minni salam wa rahmatullah wa akhbirha annaha ta'dilu hajjatan ma'i umratun fi Ramadan. Katakan padanya, kalaupun hari ini kamu tidak bisa menjual apapun, sampaikan salamku padanya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat juga kepadanya. Beritahukan kepadanya, minimal dia berumrah di bulan Ramadan dan dia mendapatkan pahala seperti berhaji bersamaku. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau kita mampu dan punya aset, boleh kita jual. Kalau kita tidak mampu, kita juga boleh berhutang selama kita punya keyakinan untuk bisa melunasinya. Ibnu Abi Aufa itu bertanya tentang seseorang yang meminjam uang untuk berhaji. Lalu dijelaskan lama di surah Baihaqi, yastarzikullah wala yastaf wala yastaqrid wa kunna naqulu la yastaqridu illa an yakuna lahu wafa. Hendaknya ia meminta rezeki kepada Allah agar Allah mudahkan rezekinya, dan tidak meminta pinjaman kecuali kepada Allah. Dan kami menegaskan, sepatutnya tidak berhutang untuk berangkat haji ataupun berumrah kecuali kita memang memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dan ini yang membuat bagaimana kita tahu bahwa Muhammad bin Al-Munkadir pernah meminjam uang untuk berangkat berhaji. Lalu dia menjawab, innal hajja aqdalid dain. Kenapa kamu berhutang sampai pergi berhaji? Dia berkata, lama di surat Ibnu Abi Syaibah, bahwa haji adalah sesuatu yang paling afdal untuk kita berhutang kepadanya. Artinya, kalau kita sudah menekadkan untuk mendaftarkan diri berhaji dan berumrah, kita berharap agar Allah mudahkan rezeki kita. Di akhir perjumpaan ini, Ustadz Gunawan mendoakan kepada seluruh pendengar program Mutiara Pagi hari ini, Allah berikan kemudahan untuk berhaji dan berumrah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz Gunawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumbawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Sehingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81. Kegiatan berupa senam sehat bugar. Kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II. Kemudian dilakukan edukasi.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pawai Karnaval Budaya digelar hari ini. Brimob B Pelopor Polda Aceh Jelekat Loksmawe bagikan paket sembako. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Loksmawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut Nasrullah melaporkan.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Loksmawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di Lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Loksmawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat. Dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi, itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Loksmawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Loksmawe bersama cabang Dinas Pendidikan Kota Loksmawe akan menggelar pawai karnaval budaya. Bagaimana kegiatan karnaval ini akan dilaksanakan? Berikut reporter Maimun Akbar akan berbincang bersama Kepala Cabang Dinas Kota Loksmawe, Supriya Riyardi.
3: Baik, saudara pendengar, selamat pagi, paling baik untuk Anda. Di pagi ini kita akan melihat bagaimana terkait dengan persiapan dari karnaval dalam langkah HUT RI ke-81 di Kota Loksmawe. Nah, untuk membahas

0: Pakai rute biasa, melingkar dari berangkat dari lapangan Irak, nanti kita akan berputar ke rute melewati jalan utama nih, jalan protokol, kemudian kita melewati dari berputar sampai ke jalan Kodim. Jadi kita keluar kembali jalan Kodim, kemudian akan kembali ke lapangan Irak.
1: Ya, ini pesertanya dari SD atau ada juga dari PAUD atau TK ini Pak dimulai?
0: Peserta kita sepakati kemarin itu sebenarnya PAUD tidak kita libatkan, TK kita tidak mendapat konfirmasi selanjutnya, tetapi biasanya kalau kita libatkan itu TK pakai kendaraan, anak-anak pakai kendaraan, kemudian terlibat semua jenjang setelah itu, SD, SMP, MTS, SMA, SMK.
1: Dari para SKPA juga ikut nih, Pak?
0: Semua kepala SKPD nampaknya itu ikut dilibatkan untuk berjalan bersama, ikut pawai juga dengan menggunakan pakaian adat daerah.
1: Ya. Tapi ini sepertinya nggak diperlombakan, Pak, ya? Cuma drum band yang diperlombakan, ya?
0: Oh, tidak. Kita memang di awalnya kita sudah melakukan koordinasi. Ini untuk kegiatan besok itu semuanya hanya eksibisi saja, tidak ada yang kita perlombakan. Hanya saja untuk drum band itu akan dinilai oleh LDBI, lembaga drum band yang ada di Kota Lusmawe. Itu yang diperlombakan oleh LDBI, tapi tidak diperlombakan dari Pemko, tidak.
1: Nah, mungkin ada yang enggak yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Lusmawe terkait pawai besok ini, agar bisa berjalan tertib ini.
0: Kepada para masyarakat yang ingin menyaksikan pegelaran budaya pawai pakaian daerah besok, silakan berada di jalan-jalan yang akan direncanakan dilewati oleh para peserta karnaval. Kami mengharapkan untuk bisa menjaga ketertiban, kemudian yang lebih penting juga untuk menjaga kebersihan agar tempat kita ini sebelum dan sesudah acara tetap bisa kita lihat indah, bersih gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Supri.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
3: Sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT IBAS dan BRIMOB B Pelopor Polda Aceh Jelekat Lhokseumawe bagikan paket sembako serta cek kesehatan masyarakat di wilayah kerja Yon BRIMOB Jelekat. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
4: PT IKA Bina Agrowasesa atau PT IBAS kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial di 3 desa wilayah kerja perusahaan. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan dengan bersinergi bersama personil BRIMOB Batalion B Pelopor Polda Aceh dan aparat keamanan setempat. Menyasar sejumlah rumah warga duafa dan keluarga kurang mampu di Desa Gua Ulu, Blanggurah, dan Kedekrung, Kabupaten Aceh Utara. Kepala Tata Usaha PT IBAS, Putri Ambika, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan 81 paket sembako dan 81 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT IBAS.
5: Jadi dalam merayakan HUT RI yang ke-81, kita kembali mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kita lakukan berkolaborasi dengan BRIMOB Polda Aceh untuk dapat memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sembako, kita memberikan bendera untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih yang ada di depan rumahnya. Juga pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh tim medis. Jadi sesuai dengan HUT RI yang ke-81, jadi ada 81 paket sembako yang kita berikan, kita bagi untuk 8 desa binaan PT IBAS.
4: Pasio Batalion B Pelopor AKP Tommy Samsudin Siregar menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara PT IBAS, BRIMOB, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kemerdekaan.
6: Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial bersinergi dengan Polsek dan PT IBAS dalam rangka HUT

0: RI yang ke-81 menyerahkan bantuan ke desa binaan, baik yang di seputaran markas batalion Biplopor, seputaran PT IBAS. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dan kontinu agar masyarakat juga bisa merasakan kedekatan antara masyarakat, PT IBAS, dan Dewa.
1: Saya selaku Bisik Kampung Wahaula, nama Abdullah Ibrahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polisi dan PT IBAS yang telah memberi bantuan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang tua yang mendadak sakit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak semua.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dirayakan dengan mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
3: Saudara, RRI Loksmawe menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di halaman kantor setempat. Upacara dipimpin Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti SHMH selaku pembina upacara dan diikuti karyawan, karyawati, Dharma Wanita Persatuan, mahasiswa magang serta siswa PKL. Karyawan dan karyawati mengenakan seragam korpri yang dipadukan dengan pakaian khas Aceh, menciptakan nuansa nasionalisme sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan teks proklamasi oleh Ketua Tim LPU Saifan Nur. Upacara berlangsung tertib dan khidmat, sebagai momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan, serta semangat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan karya bagi bangsa. Pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat pemerintah Kota Loksmawe Senin pagi 17 Agustus 2026 kemarin berlangsung khidmat yang digelar di lapangan Hirak. Wali Kota Loksmawe Dr. Sayuti Abu Bakar bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Kapten Infantri Muhammad Saibani dan Ramil 15 Matang Kuli Kodim 0103 Aceh Utara bertindak sebagai komandan upacara. Prosesi pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh pasukan Paskibraka Loksmawe yang dipimpin oleh komandan pasukan Letda Gavin Azaria dari Satuan Batalion Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda dan Komandan Pelton Paskibraka Farid dari Sekolah Mas Misbahul Ulum Loksmawe berjalan dengan lancar. Bertindak sebagai penggerek kanan, Teku Aji Huzaifah, siswa dari SMA Negeri 2 Loksmawe, penggerek tengah Okto Yobel Hamonangan Simanjuntak, siswa dari SMA Negeri 1 Loksmawe. Penggerek kiri Arfi Malik Bawazir, siswa dari MAN 1 Loksmawe, sedangkan pembawa baki Zahratul Ashifah, siswi dari SMA Negeri 1 Loksmawe. Dalam kegiatan upacara bendera yang berlangsung khidmat tersebut, Ketua DPR Loksmawe Faisal Haji Isa membacakan teks proklamasi, Ketua KNPI Loksmawe membacakan pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Loksmawe membacakan doa, sementara peserta upacara diikuti diantaranya Forkopimda, personil TNI Polri, ASN, pemerintah Kota Loksmawe, ormas, pelajar, dan lainnya. Berita yang terakhir. Banjir besar yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 lalu tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghilangkan sejumlah dokumen penting milik warga, termasuk STNK dan BPKB kendaraan. Satlantas Polres Aceh Tamiang membuka layanan pengurusan kembali dokumen kendaraan yang hilang atau rusak akibat banjir. Berikut dilaporkan reporter kami, Aldo Numero.
4: Banjir besar yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir 2025 kemarin tak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghilangkan sejumlah dokumen penting milik warga, termasuk STNK dan BPKB kendaraan. Untuk meringankan beban korban bencana, Satlantas Polres Aceh Tamiang membuka layanan pengurusan kembali dokumen kendaraan yang hilang atau rusak akibat banjir. Sejak Februari hingga April 2026, sekitar 200 warga telah mengajukan permohonan pengurusan dokumen tersebut. Pemohon diwajibkan membawa kendaraan ke Samsat untuk pemeriksaan fisik serta melampirkan surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan sebagai korban bencana hidrometeorologi disertai dua orang saksi. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang mengatakan layanan pengurusan dilakukan di Samsat karena prosesnya membutuhkan peralatan untuk mengecek status kendaraan, termasuk memungkinkan pemblokiran STNK maupun BPKB.
5: Perihal memang beliau adalah korban bencana alam yang lalu disertai dengan dua saksi. Ditambah ada juga nanti ada formulir yang kita siapkan di Samsat untuk kita proses BPKB-nya. Dapat kami jelaskan bahwa dari bulan Februari sampai dengan sekarang ada sekitar 200 pemohon yang sudah mengajukan untuk pembuatan BPKB yang hilang karena bencana ini.
4: Kepolisian mengimbau warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kendaraan akibat banjir agar segera memanfaatkan layanan tersebut dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Dari Aceh Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
3: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Kita akan bersama
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantot Ngepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantot untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

pendengar Pro 1 RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. 18 Agustus 2026 hari ini ada beberapa hal yang ingin Yuna sampaikan. Yang pertama adalah salam sehat dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Semoga hari ini kita menjadikan hari yang berkualitas, hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Dan hidup ini semoga juga kita bisa membuatnya lebih bermanfaat untuk orang lain, walaupun hanya memberikan sekedar senyuman dan sapaan di pagi hari. Terima kasih untuk yang sudah menyapa Yuna pagi-pagi. Selamat pagi untuk Mbak Rere juga yang selalu senantiasa mengingatkan untuk pengendara sepeda motor ya, untuk menggunakan helm. Dan jangan lupa helmnya dikancingin. Kalau helm udah banyak, alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm sudah banyak, tapi masih sering juga lupa untuk mengancingnya, termasuk Yuna sendiri ya. Udah pakai helm tapi lupa dikancingin, itu sama aja bohong. Nanti kalau jatuh atau terjadi sesuatu, malah helm itu gak bisa menyelamatkan ya. Kemudian untuk para orang tua, untuk mengantar anaknya ke sekolah, apalagi hari ini ya, banyak sekali orang tua yang akan disibukkan dengan pengantaran ke lapangan Hirak, khususnya di Kota Loksmawe. Ini jangan sampai menerobos lampu merah walau dalam keadaan seterburu-buru apapun ya, karena itu merupakan contoh yang tidak baik yang diberikan secara langsung untuk anak-anaknya. Ya, nanti jangan disalahin anaknya ketika berperilaku melanggar aturan ya, karena dia melihat juga orang tuanya, ayah atau bundanya menerobos ketika lampu merah. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Hari ini juga Kota Loksmawe akan bersiap kembali dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar, serta penampilan seni dalam karnaval budaya memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa 18 Agustus hari ini. Karnaval yang dijadwalkan berlangsung mulai pagi sampai dengan selesai akan melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, MSen, SMA, SMK, se-Kota Loksmawe. Dan juga persiapan sudah kita dengarkan bersama ya, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Loksmawe dalam menyambut karnaval tahun ini sudah menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT kemerdekaan setiap tahunnya. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, setelah kita bergabung bersama dengan rekan-rekan di Korwil 17 Aceh, kami hadirkan bincang pagi bersama dengan Bapak Isa Ansari dan Bapak Salman SPD MPD selaku Ketua Panitia Karnaval HUT RI ke-81. Kita akan membahas pawai karnaval hari ini, rutenya, penampilannya, persiapannya, harapannya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas semuanya. Dan untuk Anda juga yang ingin menyaksikan langsung, harap bisa nonton dengan tertib dan bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang Anda saksikan hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, masih dengan lagu-lagu Aceh kita sampai dengan pukul 7. Dan sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Dengar Pro 1 RRI Lok Sumawe pukul 7 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita berbaharui informasi dari Pro 3 Jakarta. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Semuanya gratis.
1: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2.